0: Kayaknya di pasar-pasar situ banyak sih jual-jual gitu.
1: Yes.
0: Tapi mantep sih itu.
1: Enak ya gorengannya ya?
0: Enak.
1: Berapaan? Gorengan. What makes special?
0: Dia ada bakwan Melayu. Aku yang best dia pisangnya.
1: Pisang
0: dia,
1: ya?
0: Pisangnya pisang yang ada wijennya gitu.
1: Best.
0: Nah, terus murah kok. Berapa aku lupa? 15.000 udah berapa?
1: Dikasih gitu. Sambelnya enggak sih?
0: Ada.
1: Ih, aku tuh suka kalau gorengan tuh dikasih sambelnya itu loh, sambel yang dibikin.
0: Dia ada bakwannya juga. Bakwannya juga oke.
1: Okay. Ih, best. Nanti aku coba. Sih. Tapi pagi harus pagi.
0: Pagi kalau siang udah habis.
1: Ya, aku tuh masuk pagi terus kayak mana aku mau explore ya kan.
0: Kan kamu kadang ada libur loh Minggu.
1: Iya.
0: Nah, iya pergilah ke Nongsa sarapan, beli dulu gorengan itu.
1: Oh, beli dulu gorengannya. Aku biasanya sarapan di Batu Besar situ
0: sih.
1: Udah,
0: belilah itu gorengan. Atau enggak, kau mau ke pantai, beli dulu itu gorengan.
1: Hei, pinter kau ya. Apa sore-sore ada enggak?
0: Enggak ada kalau sore. Oh, kayaknya enggak ada sih.
1: Pagi ya?
0: Pagi.
1: Ya udah lah, nanti kita coba explore. Di Summerland tuh banyak juga kok yang baru-baru.
0: Banyak, banyak.
1: Banyak jajanan.
0: Iya,
1: aku belum pernah explore situ.
0: Udah lapar perutku dah.
1: Hei! Ya udah kalian kalau ada info lalu lintas boleh banget ya guys.
0: Karena CCTV-nya masih belum bisa guys.
1: Iya nih kita nggak bisa akses.
0: Betul.
1: Kalian bisa berkabar via DM di mana?
0: Di Instagram kita di @prodobatam.

Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi? Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Yes.
0: Ya, kunyah dulu, kunyah.
1: Iya, udah habis ya. Ini ada laporan ya.
0: Ya, ini dari KSI. Nah, katanya dari FO Seladi menuju Simpang Laluan Madani padat merayap.
1: Wow, padat ya. Memang masih katanya jalannya udah bener sih.
0: Ya, tapi katanya masih macet ya.
1: Macetnya masih seperti biasa begitu.
0: Nah, ini karena kita gak bisa mantau nih.
1: Nah, itu dia CCTV-nya. Ya. Lagi bermasalah.
0: Penasaran banget sebenarnya ini kayak gimana. Nah, ini kelihatan sih di sini nih padat banget ini.
1: Padat, tapi ada matahari, weh.
0: Iya, tapi itu kabut ya?
1: Udah aku bilang, udah mulai asap-asap di sini.
0: Iya juga ya.
1: Jadi kalau misalnya mau motoran pakai masker.
0: Masker, betul.
1: Ya, biar lebih aman,
0: yes,
1: begitu.
0: That's right.
1: Ya, kita berdoa aja semoga ada hujan lagi.
0: Iya, nah ini juga nih di foto.
1: Iya kan, ya. Kelihatan berkabut kok.
0: Berarti yang sini nih belum di itu ya, belum dicor.
1: Belum, kalau yang ya. Arah dari apa menuju ke Albros itu.
0: Oh.
1: Masih satu apa jalurnya masih kecil, belum dilebarin.
0: Itu dia ya, penumpukan di situ berarti ya.
1: Iya, di flyover itu udah mulai numpuk.
0: Mulai numpuk kan?
1: Karena jalannya kan menyempit.
0: Yang di depan apa? Sandona itu?
1: Ya, katanya itu udah mulai rampung. Nah, tapi masih macetnya seperti biasa.
0: Oh.
1: Macet flyover biasa.
0: Ya, kembali lagi ya.
1: Iya kan, kembali kayak biasa. Katanya kemarin laporan dari siapa gitu.
0: Yes, harap bersabar lah tentunya. Pastinya.
1: Yes, nah ini kan memang lagi pelebaran jalan ya guys.
0: Di mana-mana sih ini pelebaran jalan di Batam.
1: Nanti bentar lagi pasti ada laporan dari Basecamp sih.
0: Ya, pastinya sih.
1: Basecamp juga tuh setiap hari juga. Mau pagi, mau sore, kayaknya ya, macet.
0: Itu ya, itu macet terus sih di situ.
1: Iya kan, aku udah lama lagi nggak ke jembatan Barelang.
0: Aku terakhir kayaknya udah 2 bulan yang lalu deh.
1: Kemarin aku lihat itu kan ada video-video viral gitu yang ada pungli-pungli gitu di situ.
0: Iya, iya, iya, lihat lagi banyak itu.
1: Tapi memang ada larangan sih, kita nggak boleh parkir di situ.
0: Iya, memang iya. Cuman yang ya itulah punglinya itu.
1: Iya kan, makanya kalau untuk menghindari percekcokannya itu jangan parkir di situ.
0: Iya. Ya, tapi kalau mau foto, mending ke arah jembatan 3.
1: Kita tuh parkirnya di tempat yang jual-jual jagung bakar itu.
0: Ya itu juga bisa.
1: Nah jalan kaki
0: nanti
1: aja ke jembatannya.
0: Tapi kalau aku prefer kalau memang mau foto kelihatan jembatannya,
1: yes,
0: ya. Dari jembatan 3, bagus banget.
1: Jembatan 3 ya, gak pernah lagi. Paling aku di itu apa?
0: Kan deket aja dari jembatan 1, jembatan 3.
1: Yang sebelum kau naik ke jembatan 1, sebelah kiri.
0: Oh ya.
1: Barelang Bridge
0: itu. Ya itu di situ.
1: Nah di situ kan kelihatan juga.
0: Itu juga kelihatan.
1: Kalau di jembatan 3...
0: agak maju dikit aja itu.
1: Baru kelihatan di...
0: kelihatan dia nanti kayak view jembatan satunya.
1: Plus lautnya ya.
0: Iya,
1: iya, iya, kebayang bagus. Lagi aku. Kebayang ke gambar di situ.
0: Kelihatan di situ. Itu lebih best view lah.
1: Iya, jangan lupa makan jagung bakarnya di situ.
0: Iya, jagung bakar.
1: Jagung bakar Indomie.
0: Indomie.
1: Kombo banget.
0: Ih, itu dah. Mantap itu.
1: Iya kan?
0: Apalagi cocoknya sore-sore gitu.
1: Kan biasanya kami tuh kalau ke pantai tuh siang. Makan siang di pantai gitu kan. Ini kan balik-balik udah sore tuh. Lapar lagi kan?
0: Lapar lagi pasti.
1: Singgah di warung situ.
0: Oh iya juga.
1: Jagung bakar, Indomie.
0: Iya, itu memang fav banget.
1: Iya, pemandangannya laut ya
0: laut
1: kan?
0: Laut lagi.
1: Sedep sih.
0: Sedep sekali situ. Itu ya. Mantap.
1: By the way, kalian masih bisa loh kirim-kirim informasi.
0: Kalian juga bisa update informasi di Instagram kita di @prodobatam.

0: Kamu pernah nggak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku nggak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula. Nggak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan nggak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warga

0: Sate Melayu sampai lomba mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu. Jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebiar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K-Square Mall.
1: Ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
2: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
1: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
2: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll, kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
1: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya, bukan cuma tempat kehilangan uang.
2: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
3: Aman saat online, produktif saat berkarya.
4: Hits Rewind. You are listening.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap di

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Cipta Senja Sudut Kota.
1: Yes, masih di Spada ya.
0: Masih, ini tanggal 1.
1: Tanggal 1.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday buat
0: Virgorian.
1: Oh iya iya iya.
0: Virgo kan?
1: Iya, betul.
0: Tanggal 1. Abangku tanggal 4 nanti dia ulang tahun.
1: Oh, bentar lagi ya. Apa hadiah ulang tahun yang mau kau kasih?
0: Hadiahnya hanya harapan dan doa aja yang terbaik buat dia. Karena semakin tua ya semakin banyak doa yang diperlukan.
1: Ya, betul.
0: Ya kan?
1: Betul,
0: untuk
1: betul.
0: Menjalani hidup di masa tua.
1: Iya sih.
0: Ya, sih.
1: Semakin banyak-banyak beribadah dan berdoa.
0: Yes, makanya kita tuh kebahagiaan itu disetting dari diri kita sendiri.
1: Yeah, that's right.
0: Jadi kayak misalnya kalau kita mengharapkan kita harus bahagia setelah dapat hadiah ini, yeah, itu salah besar. Jadi kita harus setting mindsetnya kalau
1: kita
0: bahagia.
1: Kita harus tanamkan
0: itu
1: dari diri kita sendiri.
0: Yes, jadi sekecil apapun kayak misalnya tadi sarapan lontong enak.
1: Itu,
0: nah,
1: udah
0: itu udah bahagia. Sampai dari sebelumnya juga kau udah planning besok sarapan apa. Itu jadinya kayak udah excited. Oh iya, hari ini mau siaran bareng. Oh iya, besok sarapan ini.
1: Kita memang sudah di setting karena kalau berdua sama Egi kalau sarapannya enggak ini kurang kita rasanya.
0: Kurang
1: ya.
0: Kayak enggak gurih gitu.
1: Iya, gitu dia.
0: Iya, yes, jadi harus di setting mindset-nya. Nah, sama juga dengan traveling.
1: Ya, itu.
0: Ini tema kita ya.
1: Traveling.
0: Itu telat banget, weh. Ini udah mau jam
1: 1. Kebanyakan makan gitu.
0: By the way, kita udah share ya tema kita. Dari tadi sih sebenarnya aku share-nya.
1: Ya, cuman dia tadi habis nge-review makanan, guys.
0: Iya, ada pula yang ngantar makanan ya, Pak.
1: Itu dia. Jadi makanya lama kita masuk.
0: Iya, tapi enak, best. Tapi nanti ya,
1: Kita bakal spill.
0: Ini kalau misalnya ada budget traveling, kau mau kemana dulu?
1: Aku.
0: Yes.
1: Kalau ada budget traveling, kayaknya sebelum ke aku ya, punya tanam prinsip sebelum aku keliling dunia, kayaknya aku harus ke 2M.
0: 2M?
1: Iya.
0: Apa itu?
1: Mekah dan Madinah.
0: Masya Allah.
1: Nah, itu dia.
0: Nggak salah sih kalau Ubin Masjid.
1: Jangan gitu lah.
0: Iya, jadi mau ke Mekah dan Madinah dulu ya.
1: Iya. Kalau kau?
0: Aku gimana ya? Kalau dibilang kayak gitu aku bingung gitu ya, karena kan sometimes kita as a Muslim ya, masih pengen umroh.
1: Kau ingat gitu ya? Kadang enggak.
0: Tapi kadang aku sering nonton anime juga kan. So that's
1: Jepang.
0: Why I wanna go to Japan. Begitu. Yeah.
1: Kayaknya harus dipancing dulu dengan umroh, sepertinya.
0: Kayaknya sering temenan samamu dulu lah ya.
1: Aduh, insya Allah.
0: Sedikit adalah aura Ubin Masjid itu. Begitu. Terus ya, ada pilihannya gitu lagi, ada
1: apa
0: juga
1: tuh
0: yang pengen keliling Eropa.
1: Oke, itu kayaknya ya memang sih. Cuman kalau ke Eropa butuh budget yang besar.
0: Tapi ada loh yang pakai paket-paket itu.
1: Ya, ada
0: yang
1: juga.
0: Seorang berapa juta, tapi udah berapa negara di Eropa gitu.
1: Betul, betul. Tapi ya, ada juga kadang orang kayak, luar negeri terlalu budgetnya besar.
0: Yes,
1: keliling Indonesia dulu.
0: Tapi kalau melihat tiket saat ini,
1: betul.
0: Kayaknya gitu keluar negeri lebih worth it nggak sih?
1: Iya memang.
0: Karena tiket domestik mahal ya.
1: Mahal.
0: Berapa ada nggak terakhir kau cek tiket
1: kayaknya
0: pesawat?
1: Kayaknya kalau ya contoh ya ke Surabaya aja masih 1.9-1.8.
0: Ih, mahal kali.
1: Itu pun itu udah bisa ke mana tuh dari Singapura udah tinggal tambah dikit. Sekali jalan dah, satu kali flag ya, ke Jepang itu kalau gak salah 3 juta atau berapa. Satu kali jalan ya. Nah, kadang kalau promo tuh bisa 2,5, bisa 2 juta kalau memang
0: kalau
1: lagi promo.
0: Kalau misalnya kamu mau balik ke Surabaya 1,9, ya udah kok jalan ke KL aja 1 juta aja.
1: Tuh, KL aja 1 juta kan.
0: Batam KL kan 1 juta.
1: Nah,
0: iya kan?
1: Kayak Singapura, Thailand tuh masih 1 juta dapat.
0: Gak tau ya, kenapa ya tiket dalam negeri kita mahal banget.
1: Itulah makanya. Makanya banyak orang yang pilih liburan ke luar negeri.
0: Yes.
1: Ya kayak misal pengen ke pantai. Kan kita pantai di Indonesia Bali ya.
0: Bali Lombok. Bagus.
1: Apalagi kalau misal dari Batam kan ongkosnya udah pasti mahal.
0: Mahal banget sih.
1: Mending kan ke mana?
0: Transit-transit kan.
1: Mending ke Phuket.
0: Ke Phuket sekalian ya.
1: Iya lagi. Kayak gitu.
0: Ya gitu, ada orang yang memang prefer udah jalanin domestik dulu gitu ya kan.
1: Yeah.
0: Tapi ada juga yang kayak menimbang-menimbang langsung aja ke luar negeri.
1: Betul.
0: Ya gak sih?
1: Di sisi lain juga lebih murah, terus kayak beda-beda ya lebih dapat vibes
0: luar negeri.
1: Dan
0: vibe-nya lebih dapat ya kan.
1: Betul.
0: Kalau kalian tipikal yang mana, guys?
1: Yes, itu tipikal
0: ini
1: yang mana.
0: Bisa dibuka gak sih?
1: Bisa
0: itunya,
1: dong.
0: Komennya.
1: Ini Oh, komennya nggak bisa.
0: Oh kita. Iya, pollingnya ya.
1: Iya, nanti lah kita spill. Ini ada komenan nih dari kakak nih.
0: Dari kakak ya, kakak Cynthia. Ya,
1: katanya dia umroh sekeluarga tapi tunggu yang bayi gede dulu.
0: Masya Allah, okay. Menyala. Masya tapi Allah. Memang orang tujuan utamanya as a Muslim ya.
1: Iya.
0: Mau ke Mekah dan Madinah dulu.
1: Ini, melihat kiblat kita lah.
0: Iya, Masya Allah. Aku kan jadi putar arah nih. Gara-gara kau kan jadinya, iya juga ya.
1: Gak apa-apa.
0: Enggak, tadinya tuh aku mikir kayak, aduh, pantas gak ya aku kayak misalnya sekarang ini kan dengan yang kita masih gimana gitu kan.
1: Ya gak apa-apa sih sebenarnya.
0: Apa kemana ya, apa umroh apa gimana ya, hey, gitu.
1: Berangkat aja sih kataku.
0: Ya kan.
1: Iya. Mumpung kayak, lagi-lagi musim-musim di sana, peralihan musim dari panas ke dingin.
0: Oh iya, ini lagi
1: musim
0: apa nih?
1: Bagi peralihan nih dari musim panas ke musim dingin.
0: Jadi nggak terlalu dingin winter banget gitu ya?
1: Nggak terlalu dingin dan nggak terlalu panas banget. Karena kemarin panasnya hampir 48 derajat.
0: Iya, aku lihat juga postingannya orang-orang. Yeah. Tapi katanya panas di sana beda ya?
1: Beda, beda banget. Aku dulu pernah panas banget.
0: Panas banget ya? Panas tapi malamnya banget. Dingin nggak sih?
1: Kalau memang pas dia musim panas, nggak dingin.
0: Oh, nggak dingin juga ya?
1: Kalau memang pas lagi peralihan kayak gini, siangnya itu masih normal, kayak panas-panas kita gini. Yes. Tapi malamnya dingin.
0: Oh, malamnya dingin ya? Ih, seru banget.
1: Nah, itu dia tuh.
0: Ya, jadi teman produk gimana kalau misalnya ada budget traveling gitu ya?
1: Nah, kalian prefer kemana tuh?
0: Kalian bisa share.
1: Yes, langsung aja ikutan polling di Instagram kita di @prodobatam.

0: Masih di Spada.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2.
0: Kita mau bacain komentar kamu di segmen terakhir ini.
1: Yes, ini udah segmen terakhir ya, gak kerasa ya.
0: Yes, cepet banget ya rasanya.
1: Ini kita masih dengan tema yang sama, yaitu kalau memang ada budget traveling mau kemana dulu nih.
0: Yes.
1: Nah, ini ternyata banyak banget loh.
0: Apa?
1: Yang vote umroh.
0: Wah, Masya Allah. Masya Allah. Ubin masjid semua.
1: Nah, katanya ini ada dari Kak Kaliqiu, katanya umroh ibadah, Kak.
0: Masya Allah. Betul.
1: Banyak banget, rata-rata semua pada
0: semua umroh ya. Dan komentarnya
1: yang,
0: juga ya.
1: Yes, yang Eropa cuma satu.
0: Siapa itu?
1: Yang ke Eropa
0: temen
1: itu.
0: Temen aku kayaknya.
1: Kayaknya temanmu ini. Sama ini kayak gini. Nah, Ica ini, katanya mau ke Eropa, mau jalan-jalan ke Paris. Terus bisa ke Budapest juga.
0: Tapi bagus ya.
1: Bagus. Emang tapi memang kalau Eropa dia lebih ke vintage-vintage gitu
0: vintage.
1: Ya.
0: Vintage. Tapi ya banyak juga kasus kriminalnya gak sih?
1: Iya. Copetnya banyak.
0: Iya. Harus hati-hati as a tourist.

0: di
1: yes,
0: situ. Ya semoga apapun itu semoga bisa tercapai lah
1: ya, semoga apa yang kita cita-citakan. Nah, yang dicita-citakan terwujudkan lah ya perlahan.
0: Ya karena ya, misalnya hidup ini kan kadang kerja. Enggak nah, healing tuh rasanya betul, kayak gimana gitu.
1: Kita sesekali butuh lah healing ya.
0: Pasti ada tujuan kita buat kemana, ke suatu tempat
1: pasti, begitu betul ya. Kita juga menabung itu, pasti ada tujuannya juga ya.
0: Betul. Ya semoga dimudahkan mau yang umroh.
1: Amin.
0: Keliling Eropa ya, ya
1: mudah-mudahan
0: kan
1: semua terwujudkan satu-satu.
0: Keliling Asia. Amin. Ya. Ya udah nih, kita pamit undur diri dulu.
1: Ya, kita yes, pamit undur diri, nanti setelah ini ada Deno ya.
0: Yes,
1: nah, nanti juga request di Muda Kreatif juga ada narasumber kita yang udah
0: datang. Apa siang hari ini?
1: Nanti kita spill tentunya.
0: Kalian siap untuk jajan lagi ya.
1: Kita bakal kasih terus ini.
0: Pokoknya kalau kalian mau jajan, aku bilang ya, buka profilnya Perdua. Ada di highlight.
1: Ada.
0: Muda Kreatif.
1: Nah, itu dia.
0: Jajan-jajanannya udah approve ya.
1: Udah lengkap semua pastinya.
0: Approve by us ya. Jadi enggak susah-susah, UMKM-nya udah ada di situ semua.
1: Betul.
0: Kalian kalau misalnya UMKM juga yang pengen
1: ya, langsung DM aja.
0: Iya, yang pengen sharing-sharing di Produ boleh banget. Ya,
1: nanti langsung ada admin yang jemput bola.
0: Di mana DM-nya?
1: Instagram kita di @produbata.
0: Enggak ada biaya ya, Bang ya?
1: Enggak ada dong.
0: Enggak gratis.
1: Kalau free, siapa, free ya.
0: Aja, ya. Pokoknya kalau selagi mau sharing UMKM
1: boleh
0: ya,
1: banget.
0: UMKM loh ini.
1: UMKM yang mau baru merintis pun enggak masalah.
0: Baru merintis enggak apa-apa. Kadang ada yang ya aku baru seminggu jual.
1: Enggak apa-apa. Kita it's support. Okay. Kita sharing, kita yes, ngobrol bareng aja.
0: Boleh gitu, banget langsung ke Produ Batam.
1: Yeah.
0: Kita pamit deh.
1: See you next time and bye-bye.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang, teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Are you ready untuk request di Pro 2 Hit List? Sudah ada beberapa request yang masuk yang sebentar lagi bakalan aku bacain ya. But in case you're just tuning in right now di menit ke-23 lepas dari jam 10 pagi, welcome back di Pro 2 Hit List barengan aku Denok Mutiarawati. Dan kita masih bakalan nemenin kamu dengan request sampai jam 12 siang nanti. Jadi kamu sebutin aja guys lagu kesukaan, judul lagu, nama penyanyi ya. Kirimin di line interaktif Pro 2 WhatsApp, ada di 0811 6915502, atau boleh juga di DM Instagram kita di @pro2batam. Pokoknya as long as lagunya masuk di segmen musiknya Pro 2 dan ada nih ya di bank lagu kita, pasti langsung aku puter gas ngeng langsung ya. Dan untuk kamu yang sudah join di WhatsApp, thank you so much. Aku mau baca beberapa yang udah masuk ya guys. Oke, di WhatsApp yang pertama ada dari Rina. Kak Denok, aku pengen denger lagunya Bruno Mars yang Too Good To Say Goodbye. Buat kakaknya, happy working and thank you so much. Thank you juga buat Rina ya. Ditunggu Bruno Mars Too Good To Say Goodbye-nya is on the list. Tinggal diputar aja. Terus ini ada Zulia di Jakarta. Oh halo Zulia, selamat pagi Pro 2 Hit List. Izin request merelakan dari Angie Carvalho. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan juga The Angies di seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oh, thank you buat Zulia ya. Stay tune-nya via RRI Digital ya kak. Terima kasih banyak ya Zulia di Jakarta. Ya benar banget guys, kalian bisa tune in via RRI Digital dari mana aja, itu streaming ya. Dan bukan cuma Pro 2 Batam, tapi Pro 2 seluruh Indonesia. Gak cuma Pro 2 aja ding, seluruh kanal channel RRI di seluruh Indonesia. Ada Pro 1, ada Pro 2, ada Pro 3, ada Pro 4. Just pick which one your favorite ya. Buat Zulia ditunggu requestnya. Thank you so much udah tune in. Aku puter nanti abis Bruno Mars ya. Dua dulu kali ya, pemanasan sambil nunggu request yang lain. Ditunggu loh yang baru aja join atau mungkin baru kepikiran, oh iya pengen denger lagu ini, boleh gas request aja di 0811 6915502 atau di Instagram di @pro2batam.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Faris RM featuring Rika Ruslan dengan Nada Kasih. Sedikit throwback ya teman Pro 2 ya. Anywho, masih di Pro 2 Hitlist barengan aku Denok Mutiarawati. Aku juga masih nunggu untuk request selanjutnya ya Wak. Langsung disebutin aja, pengen denger lagu apa tuh? Mau lagu Indonesia boleh, lagu barat juga boleh ya Wak, bebas. Yang penting ada di bank lagunya kita. Dan masuk segmen musiknya Pro 2 Batam pasti ya. Dan buat kamu yang mau request, bisa di WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 6915502, atau boleh juga di Instagram ya di @pro2batam. Just mention what song you want to hear today. Nah, ini sudah ada yang masuk lagi di WhatsApp. Ada dari Bani di Sekupang. Halo Bani, apa kabar? Semoga sehat ya. Di Sekupang dia nih teman Pro 2, pengen request lagu Teh Hijau dari Tulus. Oke, siap. Ditunggu lagunya ya Bani ya. Thank you so much. Itu tadi di WhatsApp, sekarang kita pindah dulu ke Instagram. Oke, di Instagram ada yang pengen dengar lagunya Sheila on Seven featuring Aisyah yang Memori Baik dong Kak Denok. Boleh. Langsung aku gas ini dua lagu ya. Sambil kita tunggu request selanjutnya, karena masih panjang ini Wak, waktu kita masih sampai dengan jam 12 nanti. Jadi kalau kamu pengen denger lagu apa gitu ya, agak-agak throwback juga boleh, dan lagu-lagu yang baru rilis juga boleh, langsung mention aja di line interaktifnya kita. WhatsApp di 0811 6915502, atau boleh juga di Instagram di @pro2batam.

Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak tau, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi aku udah puter Teh Hijau sama Memori Baik ya, teman Pro 2. Terima kasih buat yang sudah request. Hope you enjoy the song. Sekarang kita mau baca dulu untuk yang baru saja masuk. Say, ada dari siapa nih namanya nih, bentar aku scroll up dulu. Ya, gak ada namanya lagi, tapi sering request sih ya. Wah, ini ya, hari ini pengen denger lagunya Ini Abadi dari Perunggu. Oke, siap. Tadi udah, oh enggak, belum. Iya. Oke, baik. Aku putar ya abis ini ya. Main kali kasih nama dong, biar enak ya, nanti bisa disapa. Thank you. Nah, ini ada Rizky Hasibuan. Ini ininya, salamnya. Tapi gak tahu dari siapa. Nih requestnya sebentar ya. Dari Anwardi namanya. Oke, dari Anwardi. Hai Kak, request lagu Firman Kehilangan. Lagunya khusus buat Bang Rizky Hasibuan yang di Tanjung Sau. Oke, baik. Terima kasih, ditunggu lagunya, nanti aku putar ya. Dua dulu ya, sambil kita nunggu. Masih ada kurang lebih 1 jam lah, sampai jam 12. Masih ada 2-3 kali lagi lah ya, untuk gelombang atau batchnya. Jadi aku tunggu. Buat yang mau request, langsung di mention aja, sebutin judul lagu, nama penyanyi, kirim di line interaktifnya Pro 2. WhatsApp ada di 0811 691 5502. Atau kalian juga boleh banget loh requestnya via Instagram di @pro2batam. Tapi karena tadi sudah ada beberapa yang di request ya Wak ya, langsung aja kita dengerin dulu. Ada Perunggu dengan Ini Abadi.

Pernah kebayang nggak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: 105,5 FM Radio RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Tame Impala with The Less I Know The Better. Welcome back. Masih di Pro 2 Hitlist, yowa ya. Barengan aku Denok Mutiarawati. Dan aku masih menunggu request dari kamu. Gampang banget, kamu tinggal sebutin judul lagu, nama penyanyi, kirimin ke line interaktif Pro 2 di 0811 6915502, atau Instagram juga boleh di @Pro2Batam. Tapi memang ada beberapa kriteria ya untuk request lagu di Pro 2 Batam. Kayak gak bisa dangdut dan juga gak bisa lagu Melayu yang Melayu banget gitu ya. Karena itu segmennya masuk ke Pro 1, bukannya maksudnya Melayu modern yang dibawain sama band yang kekinian, masuk teman Pro 2. Tapi kalau kayak yang P. Ramli kayak gitu tuh, itu segmennya Pro 1 gitu ya. Atau kayak dangdut, itu juga segmennya Pro 1. Kita cuman bisa memutarkan request yang musiknya tuh memang masuk segmen musiknya Pro 2. Gak cuma di Pro 2 Batam, tapi di Pro 2 seluruh Indonesia. Ya pop Indo, pop barat, ya international, throwback, boleh. Tapi itu yang sudah dikurasi pastinya oleh MD-nya Pro 2. So that's why tadi aku sempat ada beberapa lagu yang mohon maaf banget ya, ada request dari Bang Rizky di PIU. Bang Rizky, selamat siang. Thank you banget Bang Rizky. Selalu tetap mencoba untuk negosiasi ya, karena lagunya gak ada guys. Tadi pertamanya tuh request lagu Cinan Bana, kita gak bisa muter lagu itu. Terus digantikan Aisyi Teru 2. Gak ada pula di bangnya Pro 2 Bata, maaf ya bang ya. Teh Hijau, ada nih, ketemu nih Teh Hijau, bisa masuk segmennya. Tapi tadi udah di request Bang Bani kan, dari Sekupang, jadi gak bisa diputar lagi. Mungkin karena udah banyak kali lagu yang ditolak ya, Bang Rizky langsung goyang dumang aja lah kak. Ya aku langsung shock sedikit gitu ya Wak ya. Ya gitu Bang, goyang dumang bisanya di Pro 1 RRI Batam. RRI juga, cuman Pro 1 gitu ya. Akhirnya ketemu nih akhirnya. Cinta Terlarang gak ada juga kak? Ada, kalau Cinta Terlarang Bang Rizky. Jadi ini yang bakalan kita putar. Thank you ya Bang Rizky-nya udah sabar banget bernegosiasi barengan aku dari tadi. But buat yang lain juga masih ditunggu, kita masih punya setengah jam. Itu tadi di WhatsApp. Kita geser dulu ya Wak ya, ke Instagram. Let's go. Di Instagram ada dari Carlina. Hai Carlina. Kak Denok, aku pengen denger lagunya Ariana Grande yang Like I Do aja deh ya kak. Terima kasih kak, kalian happy working, thank you. Ditunggu lagunya, udah aku siapin ya. Oke deh, langsung aja lah ya, aku puter ya. Sekarang ya teman Pro 2, enjoy the song and I'll be back soon after the break. So teman Pro 2 keep tune in at Pro 2 Hitlist.
1: Hits Rewind. You are listening

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist. Tadi ada Bad Bunny with Monaco ya, teman Pro 2. Aku masih nunggu request kamu di line interaktifnya Pro 2 Batam, bisa di WhatsApp, bisa juga di Instagram ya. Instagram ada di @pro2batam, WhatsApp ada di 0811 691 5502. Oke, sudah ada lagu, dua lagu maksudnya aku bilang, yang di request sama kalian-kalian yang sudah masuk di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Yang pertama ada dari Doni di Instagram. Halo, selamat siang Kak Denok, selamat siang Doni. Pengen dengar lagunya Rich Brian yang Tear. Thank you Kak Denok, sama-sama buat Doni, ditunggu. Terus kita move dulu ke WhatsApp. Di WhatsApp ada dari Cikita. Halo Cikita, selamat siang. Halo Kak Deno, aku pengen denger lagunya Lomba Sihir yang Ribuan Memori aja deh. Happy working, sehat selalu. Thank you buat Cikita ya. Oke, dua lagu dulu. Sambil ini udah, oh masih bisa lah ya nanti. Siapa tahu di menit-menit terakhir ada yang mau gabung, ada yang mau request, boleh banget. Just mention the song, kirimkan di line interaktif. Dia Pro 2 Batam.

sudah mau jam 12 ya. Jadi waktunya aku buat pamit undur diri dari Hitlist. Tapi bukan pamit pulang ya. Ini hitlistnya kita selesaikan dulu, kita tutup dulu karena kita mau azan zuhur dulu, cenah. Di mana hari ini Kota Batam dan sekitarnya untuk azan zuhur akan berkumandang di menit kelima lepas dari jam 12 siang ya. Terus habis zuhur nanti seperti biasa kita bakalan ada muda kreatif. Hari ini bakalan ada owner dari salah satu oleh-oleh khas Batam ya teman Pro2. Jadi nanti kalian bisa streaming juga, kalian bisa kepoin juga, kalian bisa nonton kita di YouTube, atau mungkin sekedar menyimak ya apa yang nanti kita obrolin di Muda Kreatif. So I guess see you after azan ya guys ya. Aku balik lagi nanti di talk show Muda Kreatif. Keep tune in bersama dengan Pro2 RRI Batam guys.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu guys. Sudah jam 12.19 ya, jangan lupa tune in di Muda Kreatif kita yang sebentar lagi akan live streaming di YouTube RRI Batam. Kalian bisa dengerin di RRI Digital atau bisa nonton streaming kita di RRI Batam untuk Muda Kreatif Pro 2 RRI Batam. Bakalan ada Kak Meme, owner dari Marsaif Snack, oleh-oleh khas Batam. Enak banget lagi, tadi aku udah coba. Nanti kita cerita ya. Jadi jangan kemana-mana, keep tune in at Muda Kreatif.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam. Teman terbaik kamu, selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi barengan aku Denok Putiarawati di Muda Kreatif. Kali ini episode bersama dengan salah satu owner oleh-oleh khas Batam. Buat kamu yang tune in siang hari ini, boleh banget kamu kepoin ya siaran kita. Sekarang kita live streaming di channel YouTube RRI Batam. Di situ kalian juga bisa tanya-tanya secara langsung guys, apa yang pengen kalian ketahui tentang narasumber kita di siang hari ini. Dan buat kamu yang nanya-nanya juga boleh banget bisa kirim pertanyaannya di line interaktif Pro 2 di 0811 6915502 untuk WhatsApp atau di Instagram di @pro2batam. Oke, sekarang aku mau perkenalkan dulu nih. Jadi aku sebenarnya sudah lama kenal dengan kakak cantik ini ya, cuman benar-benar baru berkesempatan untuk mengkulik usahanya di Pro 2 Batam hari ini. Ada Kak Meme. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang Kakak Deno. Udah lama gak berjumpa kita kan.
0: Terakhir
1: masih muda, belum nikah.
0: Aku masih muda juga sekarang.
1: Iya, kan? Makanya saya lihat tadi kaget.
0: Muda yang matang gitu ya. Tapi Kakak apa kabar Kak?
1: Sehat? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Tetap semangat.
0: Tetap semangat. Seperti yang bisa kalian lihat, produknya sudah terdisplay di depan Kak Meme atau Kak Mai Surya Putri. Panggilannya Kak Meme kan emang Kak?
1: Iya, Kak Mei boleh juga, Kak Meme atau Kak Marsaif juga boleh.
0: Oh baik, baik.
1: Apa aja
0: yang nyaman ya, kita panggil Kak Meme aja sih.
1: Kak Meme boleh.
0: Kak Meme ini adalah owner dari Marsaif Snack, oleh-oleh khas Batam. Nah, kita ngobrol dulu, Marsaif Snack ini apa sih sebenarnya Kak?
1: Oh, Marsaif Snack ini sebenarnya brand ya yang kita kasih. Karena kita setiap mempunyai usaha atau produk, jadi kita harus menentukan dulu brand kita, seperti itu.
0: Mereknya Marsaif.
1: Iya.
0: Kenapa brand Marsaif sih Kak?
1: Marsaif ini kita ambilkan dari nama anak-anak saya sendiri.
0: Oh, I see. Nama anaknya Marsaif.
1: Iya, Marsaif itu nama kakak Marsha dan nama si abang Saif, dan kebetulan saya sekarang udah 3 anaknya.
0: I see.
1: Dulu mereka ini masih berdua, jadi kita kasih brandnya itu nama mereka Marsaif.
0: Oke, gitu. Karena bornnya, lahirnya brand ini itu tahun berapa?
1: 2019.
0: 2019.
1: Waktu itu sebenarnya belum Marsaif. Waktu itu saya memilih MS kan biar singkat.
0: Oh,
1: MS Snack.
0: Iya, terus dulu kayaknya warnanya hijau ya?
1: Iya, hijau juga. Tapi karena kenapa? Karena saya berpikir kalau brand ini tuh kita harus patenkan. Jadi sebelum kita patenkan, kita harus ngecek dulu apakah ada brand kita ini sama dengan orang. Nah,
0: namanya.
1: Ketika iya, waktu itu saya cek ternyata MS tuh sudah ada yang punya, kayak MS Glow.
0: Oh,
1: kosmetik.
0: Iya,
1: nah, saya berpikir waktu itu pasti ini bakal ditolak kalau kita daftar. Nah, saya belum daftar waktu itu. Jadi saya minta saran suami, terus ada saran dari teman-teman dinas juga. Akhirnya kita memilih lah, kenapa enggak coba gabungin aja nama anaknya? Ya, saya langsung, oh iya juga ya, Marsaif. Begitu kita daftar, alhamdulillah langsung diterima dari pusat.
0: Karena unik itu tadi
1: iya,
0: namanya.
1: Iya, kita juga harus berpikir kalau kita mau kasih brand untuk usaha kita, kita harus bisa memikirkan gitu. Karena itu akan kita pertanggungjawabkan juga, nantinya akan ditanya gitu.
0: Oh baik, betul ya, karena copyright itu tadi ya.
1: Iya.
0: Merek dagang yang memang harus otentik dan gak boleh mirip ya teman-teman berdua. Nah, yang paling unik adalah produk Marsaif ini sebenarnya jualannya apa sih Kak?
1: Oh, produk Marsaif ini kita tuh memproduksi keripik pangsit olahan ebi. Jadi di sini bahan bakunya tuh ebi yang kita olah.
0: I see.
1: Mungkin di pasaran sana keripik pangsit itu mungkin udah awam atau umum gitu ya.
0: Bener-bener.
1: Jadi waktu itu sebenarnya saya ini usahanya mulai dari 2019 itu kami tuh menginovasi udang dengan daun kari gitu loh.
0: Awalnya itu dari udang dan daun kari.
1: Sebenarnya kan keripik pangsit Marsaif ini memproduksi keripik pangsit ebi ya. Jadi ya, bias dulu awalnya ceritanya kami tuh jualannya tuh iseng-iseng gitu.
0: Oh, I see.
1: Beli di pasar. Tapi setelah kami pikir kalau kita beli di pasar itu kan umum gitu, nggak ada menariknya gitu. Jadi kami konsultasi dengan suami bagaimana kita gak menciptakan sendiri gitu loh. Akhirnya suami ini kebetulan suka masak dan beliau sendiri yang mengolah dari mulai tepung, udang, sama kari. Kebetulan beliau ini suka masak. Nah, akhirnya terciptalah keripik pangsit. Bukankah pangsit biasa, tapi melainkan pangsit ebi gitu. Jadi ebinya bahan bakunya.
0: Tapi memang benar loh teman-teman, tadi aku sempet coba ya. sempat coba ada itu ada rasa pedas ya kak ya?
1: Iya, kita di sini tuh ada tiga
0: ada rasa. Ada berapa varian rasa?
1: Ada varian original, super pedas dan jagung bakar. Jadi pembedakannya itu nanti di packagingnya ada. Kalau original dia warna hijau.
0: Berarti itu enggak ada rasa sama sekali ya?
1: Oh iya, kalau originalnya kita tidak kena kasih bumbu.
0: Pure ya.
1: Iya, benar. Yang terasa nanti ada udang. Semuanya ini satu produk keripik pangsit ebi, cuman yang bedakan nanti ada bumbunya. Ada jagung bakar dan pedas.
0: I see. Dan yang paling aku suka adalah formulasi dari keripiknya itu sendiri. Biasanya keripik pangsit itu punya tekstur crunchy yang agak keras aftertaste-nya. Tapi surprisingly tadi pas aku coba, dia tuh rapuh loh kak.
1: Ya gurih kan?
0: Iya terus gurih. Tadi teman aku juga, Laila juga sempat nyoba ya pas waktu di backstage. Dia langsung, kok ada rasa ebinya ya? Iya. Kayak langsung begitu satu gigitan tuh rasa ebinya tuh endul banget guys. R&D-nya, research-nya bisa akhirnya dapat produk ini dan siap kejual tuh berapa kali trial and error kak?
1: Oh banyak, itu banyak kali pengalaman gitu, jatuh bangun itu pasti banyak ya. Ada keasinan juga, ada juga dirasa tekstur airnya tuh kelembean gitu. Itu sering. Dan kita tidak sampai di situ aja, kita harus mempelajari di mana sih gitu kan. Belajar, belajar dan terus belajar. Dan kita di sini juga dibimbing, ada difasilitasi dari dinas. Jadi kita dikasih pelatihan-pelatihan. Jadi nanti kita tuh mengikuti belajar terus. Jadi kita itu istilahnya mungkin teman-teman banyak yang nanya, Omar Saebi kok bisa ya berkembang pesat sampai sekarang ini? Padahal mereka tidak tahu di balik layar tuh saya itu seperti apa. Padahal saya itu juga pernah nggak laku sama sekali. Waktu itu 2019 pertama usaha ini berdiri itu kan masih corona ya.
0: Iya lagi
1: corona
0: pas
1: kan.
0: Bikin usaha pas waktu gelombang corona iya. Lagi mulai-mulainya.
1: Di saat itu orang kan nggak mau keluar, takut keluar. Nah di saat itu kami sama suami keluar. Kami door to door nawarin produknya, bagiin tester-testernya. Akhirnya banyak yang beli. Jadi kita tuh ngurir sekalian. Okay. Ada yang pesan kita ngantar ya gitu.
0: Berarti produksi semuanya home production pada awalnya.
1: Iya.
0: Berdua aja ngerjain.
1: Berdua dengan suami.
0: Serius lah kak.
1: Serius. Ini sebenarnya tuh ide suami gitu. Okay, jadi okay. Di sini tuh usaha Marsa F ini tuh adalah usaha suami istri gitu. Kuncinya satu sih, ketika kita menjualkan produk ya, untuk teman-teman juga di luaran sana, kalau seandainya kita punya usaha, kita satu kuncinya harus konsisten.
0: Konsisten.
1: Iya, konsisten gitu, fokus ya? Dan harus semangat. Jangan hari ini produk kita tidak dibeli orang, kita jangan langsung. Jadi nanti orang pikir ini orang nih jualannya serius nggak sih, seperti itu ya. Saya 2019 sampai sekarang ya Kak Denok, itu banyak sekali ujian dan rintangan yang kami lewati. Dan banyak juga toko-toko bahkan yang tutup, kita sudah nitip. Setelah itu kita mau ngambil tagihan, mereka sudah tutup dan kita tidak tahu mau ngambil tagihan kemana.
0: Barangnya pun udah nggak tahu kejual apa enggak.
1: Benar,
0: gitu ya.
1: Benar.
0: Wah, saya sering pernah resiko usaha.
1: Iya benar. Gitu ya. Tapi saya sendiri bersama suami sudah berkomitmen di sini kita harus semangat. Itu aja kuncinya, konsisten ya. Dan dari rasa juga kita juga harus konsisten.
0: Betul. Itu. Apalagi jual makanan ya.
1: Benar.
0: Jual makanan tuh yang paling penting nomor satu adalah rasa.
1: Rasa, kualitas.
0: Kualitas juga. Betul. Dan ini kan produk yang bisa tahan lama gitu ya kak ya. Tingkat kesulitan di produksi itu paling susah di apanya tuh kak? Ketika menciptakan si adonannya supaya sempurna, atau gimana mempertahankan keawetan si bahan makanan ini supaya, karena kalau oleh-oleh kan bisa dibawa keluar Batam dan segala macam, itu di produksi itu challenge-nya di mana kak biasanya?
1: Kalau saya sih kalau selama ini dirasa juga kita harus tetap pertahankan, tapi sekarang kesulitannya nggak di sana. Kalau dulu mungkin kita nggak pakai takaran ya, tapi setelah kita pelajari terus menerus dengan suami, akhirnya semua produk yang kita gunakan dari mulai bahan-bahannya premium, terus kita juga harus menimbang semua, mulai dari tepung, udang, air, terus bahan-bahan lain yang kita gunakan itu kita harus nimbang biar nantinya rasanya tidak berubah.
0: Benar, jadi kayak itu. Produksi hari ini sama produksi besok tuh tetap ya. Sama gitu.
1: Bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Dan ini kan sekarang skalanya udah, jadi kamu bisa temuin Marsa F snack ini di SNL ya.
1: Di SNL juga ada, di Hypomart, Mega Mall, Nagoya Hill, Toko Lele, Wiwika juga ada. Kita juga ready di Shopee.
0: Oh keren.
1: Ya, di Shopee kita juga ada.
0: Keren. Jadi semua platform sudah terbuka. Tapi itu kan cerita sekarang. Nah perjalanannya itu nih yang mau kita kulik. Karena aku kenal Kak Meme itu dulu masih konsisten banget ikut bazar-bazar ya.
1: Iya, bazar, pertemuan-pertemuan kita
0: pertemuan-pertemuan, terus kayak pelatihan-pelatihan dinas. Iya. Baik itu dari kedinasan Pemda ataupun Bank Indonesia, terus juga terus dieksplor gitu loh itu tadi gitu, dan itu membantu akhirnya produk ini jadi sempurna gitu ya, Kak ya. Nah, kalau boleh tahu di spill, berapa harganya Kak untuk keripik ini satu bungkus gitu berapa ya Kak ya?
1: Kalau yang ini ya, kalau harga reseller atau harga jual? Kita bisa, kasih rahasia
0: aja ya. Bisa ya, kalau mau beli borongan juga bisa.
1: Bisa.
0: Ya.
1: Okay. Nanti bisa langsung ke kontak ownernya aja.
0: Harga reseller gitu. Kita
1: atau mau harga
0: jual?
1: Harga jual. Ya.
0: Kalau beli di retail.
1: Makanya saya di sini sengaja tidak menuliskan nomor handphone saya, bahkan di sini sosmednya juga saya tidak tulis. Emang ada sih beberapa packaging yang ada sosmed, karena saya takut nanti ada reseller atau ada yang mau kerja sama. Nah, itu antara owner dengan si pembeli ya. Oh, jadi seperti itu alasannya kenapa tidak dituliskan seperti itu.
0: Tapi kalau harga retail berapa tuh Kak satu bungkusnya?
1: Kalau ini sih kalau dari saya 20 ribu.
0: 20 ribu berapa gram ya Kak ya?
1: Ini 50 gram.
0: 20 ribu 50 gram. Aku yakin satu bungkus nagih sih, karena tadi aku nyobain kayak ini kalau enggak stop nih habis nih, Lail enggak bisa kita display nih. Jadi tipe makanannya enggak muluk-muluk tau enggak sih? Kayak modelnya kayak kue bawang, tapi dia punya ciri khas ya, ebi yang dia itu begitu satu gigitan tuh langsung terasa gitu, dan begitu kamu makan terus itu nggak bisa berhenti gitu ya. Dan yang paling aku suka adalah rapuh Kak.
1: Ya, gurih renyah.
0: Gurih renyah rapuh effortless buat dimakan. Jadi buat umur-umur yang seperti kita gitu, yang giginya sudah tidak sekuat dulu, ini cemilan crunchy yang bisa banget buat alternatif gitu loh. Dan kamu bisa temukan ini di mana aja, di retail tadi ada di Hypermart, ada di SNL, ada di toko oleh-oleh di
1: Wika juga ada ya,
0: dan segala macam. Nah, tapi balik lagi ya, konsistensi seorang pengusaha itu sangat dibutuhkan ya Kak ya.
1: Sangat perlu.
0: Emang bener ya kata orang kalau mau buka usaha itu mesti siap rugi dulu 6 bulan. Emang bener Kak?
1: Bener.
0: Kenapa gitu?
1: Kita kalau menjadi seorang pengusaha itu sebenarnya kita harus punya mental dulu ya, mental pengusaha itu. Karena dulu saya mungkin dari kecil emang saya udah tipenya pekerja keras. Jadi kalau saya pun hidup susah di perantauan itu udah biasa gitu. Dan saya orangnya paling penasaran gitu, kok bisa produk saya itu gak dibeli orang, saya cari tahu sendiri. Dulu awalnya di tahun 2019 itu saya menciptakan produk ini tuh dengan suami, itu memulai dari harga yang 3.000.
0: Packagingnya kecil?
1: Packaging yang plastik biasa.
0: Oh, kita yang kayak rumahan gitu ya?
1: Iya, plastik ibu.
0: Jajanan-jajanan gitu ya.
1: Terus kita lemnya pakai lilin.
0: Oh iya, yang klasik
1: bukan,
0: banget.
1: Kita tuh bukan langsung terjun ke yang modern yang seperti sekarang. Saya tuh dulu tuh sama suami pakai lilin sampai kebakar tangan
0: ya,
1: saya. Gak pernah seumur-umur Kak Denok saya seperti itu. Tapi saya mau mencoba, pengen punya usaha sendiri. Dan saya pengen jadi bosnya seperti itu.
0: Ya ampun.
1: Nah, titip dari warung ke warung waktu itu gak langsung dibeli sama orang Kak.
0: Ya kan?
1: Benar. Jadi saya penasaran. Jadi suami sampai bilang gini, ini yakin mama mau jualan? Lo produknya dititip 50 bungkus, terus gak ada yang beli Kak Deno.
0: Ya
1: bener
0: Allah.
1: Utuh lagi, karena kan saya setiap minggu saya cek. Karena saya nitip itu saya juga harus ngecek.
0: Iya juga. Jadi
1: saya harus tahu perkembangan produk kita ya kan. Jadi saya cek, ternyata alhamdulillah tidak ada yang beli.
0: Ya Allah Kak.
1: Minggu ke depan saya ganti baru, saya ulangin sampai 3 kali juga enggak ada. Jadi
0: itu hitung rugi lah ya pasti ya.
1: Iya pasti. Nah, tapi saya tidak berhenti di situ aja waktu itu. Saya cari tahu di mana sih apa namanya?
0: Letak kekurangannya
1: gitu.
0: Yang mana yang bisa diimprove.
1: Iya, di saat itu produk Marsa F ini belum punya legalitas.
0: Oke.
1: Itu masih baru-baru ya.
0: Benar, snack rumahan lah ya.
1: Benar,
0: kan banyak yang
1: benar,
0: produksi-produksi iya, rumahan
1: benar,
0: gitu ya.
1: Benar, Kak.
0: Terus kepikiran untuk mengembangkan usaha ini menjadi yang lebih serius. Punya merek,
1: punya juga, izin,
0: punya
1: seperti
0: izin, terus terdaftar dan bisa didistribusikan, akhirnya luas kan ya.
1: Iya.
0: Bahkan pangsa pasarnya juga bisa sampai ke internasional juga ya Kak Meme ya. Iya. Itu kenapa tiba-tiba kepikiran mau benar-benar ditekunin ini Marsaif?
1: Waktu itu saya pernah bercerita dengan suami saya pas ketika waktu tidur, saya bilang sama dia, saya kepengen produk saya ini masuk ke mall. Saya bilang, kan kita sering jalan ke mall tapi yang di situ dipajang tuh cuman produk orang gitu. Kenapa sih produk kita enggak bisa ya? Saya cerita tahu, oh di sini itu produknya harus punya izin katanya. Jadi saya berpikir waktu itu, ayo kita urus. Emang sih waktu itu tuh ngurusnya enggak gampang juga sih Kak, butuh proses lagi gitu. Kuncinya di kita, kalau kita mau maju kita emang harus punya mental pengusaha tadi. Saya akan lakukan apa saja kalau untuk perkembangan usaha ini. Jadi waktu itu suami tuh ngantar sampai ke Skupang sana, ya, hujan-hujan. Waktu itu masih berdua, anaknya masih bayi ya, yang nomor dua si Saif. Saya urusin izinnya itu. Ngurus yang pertama waktu itu kalau gak salah itu di bulan Oktober itu ke Dinas Koperasi. Saya menjadi binaan Dinas Koperasi Kota Batam. Nah, saya juga sangat berterima kasih kepada Dinas Koperasi Kota Batam, karena dari situlah saya mendapatkan kuncinya. Setelah saya menjadi binaan mereka, akhirnya kita dikasih pelatihan Kak.
0: Jadi channelnya terbuka semua.
1: Iya, dari situ, ya, dari situ kok, ya. Dari situ. Jadi setelah itu baru saya dikasih pelatihan, ngikutin, saya ikutin terus pelatihannya. Pelatihan entrepreneur pertama kali saya dapat. Nah, di situ mungkin dibentuklah menjadi seorang pengusaha entrepreneur, mentalnya benar-benar. Nah, di situ saya kena itu. Nah, di situ saya belajar, belajar terus belajar. Akhirnya diurus, dikasih tahu urus izin PRT, terus halal, bahkan sampai kayak brand gitu. Karena kenapa? Karena kita sudah punya produk yang bagus, tiba-tiba ada yang comot.
0: Iya juga.
1: Kita mau lapor kemana coba?
0: Iya juga ya. Kalau salah kita, dari kita juga,
1: benar,
0: kenapa nggak didaftarin duluan gitu,
1: iya,
0: ya?
1: Iya. Jadi waktu itu saya berpikir, oh ternyata brand itu sangat penting di usaha. Jadi sebelum kita punya usaha, teman-teman semuanya di luar sana, penting sekali brand. Karena kenapa? Nanti kita udah punya produk bagus, tiba-tiba ada yang comot, kita nggak ada yang melindungi ya. Kalau kita di sini sudah ada patennya, kita bisa melapor seperti
0: betul
1: itu.
0: Betul sekali. Dan emang kelihatannya ribet ya ngurus-ngurus itu semua. Yang paling berat modalnya apa, tenaganya?
1: Sebenarnya di sini tuh semuanya difasilitasi. Kalau kita mengikuti alurnya dari dinas, kan banyak tuh pemerintah mengasih apa namanya legalitas gitu. Jadi kita intinya sebenarnya tuh kalau dibilang ribet gimana ya Kak Denok? Dulu saya juga punya anak kecil, kemana-mana pergi tuh hujan juga. Kalau saya dibilang
0: gitu,
1: ribet sebenarnya tergantung diri kita. Ribet sih saya pikir, tapi kita jalanin aja, jangan kita fokus ke ribetnya. Kalau kita fokus ke ribetnya semua nggak akan beres. Kita fokusin ya, gue harus bisa, pokoknya di sini gue harus bisa, itu aja sih kuncinya sih.
0: Keren sih ya, keren. Boleh dong kita kasih tepuk tangan dulu untuk Kak Meme. Nah sekarang kan skala produksinya udah gede nih ya Kak ya?
1: Belum gede juga sih, masih
0: sudah
1: banyak belajar.
0: Sudah berkembang?
1: Alhamdulillah sudah berkembang.
0: Masih dikerjain berdua atau sekarang sudah punya pabrik nih?
1: Belum, amin, mudah-mudahan ya. Ada yang bantuin, kita juga ada tim 3 orang. Ada yang tim produksi 1, yang tukang packaging sama bagian bersih-bersih juga ada. Jadi ada 3 sama kita.
0: Nah terus pertanyaan,
1: kedepannya pengen lebih banyak lagi.
0: Amin.
1: Kita semoga bisa jadi peluang kerja.
0: Salah
1: ya,
0: salah satu oleh-oleh khas Kepri masuk akal juga karena ebi ya,
1: iya,
0: olahan khas laut juga.
1: Bener
0: ya. Dan makanannya itu simple, tidak neko-neko. Nanti kita bakalan tes seperti apa ya makanannya, kita bakalan coba makan di segmen selanjutnya. Tapi kita istirahat bentar boleh ya Kak ya. Jangan kemana-mana, keep tune in at Pro 2 Batam.

0: Bagaimana bentukannya seperti ini ya. Bumbunya meluber-luber, ada potongan ini potongan daun.
1: Ya segi. Itu potongannya bentuknya segi. Itu daunnya daun kari. Masya Allah.
0: Kalian dengarkan.
1: Gimana
0: gitu
1: kak
0: ya?
1: Enak gak?
0: Enak kali.
1: Dari tiga rasa itu yang mana aja yang paling kakak suka?
0: Yang pedas.
1: Yang super pedas.
0: Crunchy gak tuh? Tahu gak sih? Kayak Doritos.
1: Ya.
0: Kakak tahu Doritos? Tapi ini rasanya lokal coy. Rasanya lokal banget karena ada rasa ebinya. Ini yang rasa jagung. Buat aku semua.
1: Jangan cuma nonton aja, nanti teman-teman bisa cari di Hypomat ya. Mega Mall Nagoya Hill sama di SNL juga ada, di Toko Lole juga ada, di Wiwika. Cus deh ke sana, jangan cuma nonton.
0: SNL di Batam Center, Tanjung Uma dua-duanya belum, ada.
1: Yang di Tanjung Uma aja. Yang di sana nanti nyusul kita akan masukin juga.
0: Yang di Tanjung Uma di rak UMKM ya.
1: Iya, di rak UMKM.
0: Tuh kalian cari, enak guys. Jadi kalau kalian mau nyari Doritos dengan rasa lokal, menurut aku ini teksturnya better than Doritos. Sangat underrated ya. Kita udah punya penggantinya Doritos yang lebih enak, yaitu adalah Marzaif, snack oleh-oleh dari khas Batam. Harganya berapa kak?
1: Harganya bermacam-macam tergantung gramnya ya. Yang di sana itu kita taruhnya di ukuran 150 gram.
0: 150 gram? Oh gede berarti.
1: Iya, yang ukuran seperti ini kak Denok.
0: Oh berapa tuh yang 150 gram kak?
1: Di sana harganya sudah di mereka ya 31.500 masih standar sih.
0: Tapi masih oke okay lah, masih di bawah 50 ribu. Karena kemarin aku lihat memang snack-snack UMKM tuh range-nya 30-60 kayak kan?
1: Iya.
0: Di sana kan? Jadi untuk ukuran segede ini opa ya kak ya?
1: Iya kalau
0: boleh
1: ini opa.
0: Diangkat?
1: Boleh.
0: Itu apa tuh katanya lagi...
1: Lagi naik daun.
0: Lagi naik daun ya. Ini kerupuk apa ini kak?
1: Ini kerupuk opa juga, kita ada taburin daun karinya.
0: Karena oh itu tadi daun kari?
1: Iya. Mantas. Kebetulan kita ini kan tinggal di daerah Melayu. Terus
0: smart banget.
1: Saya juga suka masaknya pakai kari kak.
0: Oh makanya kok kayak beda.
1: Kita kolaborasi kan. Ada udang, ada karinya gitu.
0: Dan ini opak pakai daun kari juga.
1: Iya, inilah yang membuat rasanya produk Marzaif itu unik ya, berbeda dengan produk yang lain. Banyak yang tanya ini apa sih dikasih? Ya kita mohon maaf, kita tidak bisa mengasih karena
0: ya mohon maaf itu resep dapur negara ya. Kalian ngadi-ngadi juga nanya-nanya gitu kan.
1: Banyak netizen nanya, "Aku mau dong bumbunya." Saya bukannya enggak mau kasih, tapi itu
0: beli aja lah ya. Enggak usah minta-minta bumbu, beli aja lah.
1: Ya beli aja langsung
0: ada di SNL, enggak usah masak-masak gitu kan, langsung makan tinggal nyemil. Kita balik lagi ke opak. Ini cuma ada satu rasa kakak?
1: Ada tiga rasa juga. Dia di original jagung bakar dan ini ada pedas manis seperti itu.
0: Oh, kayak rasa-rasa keripik balado gitu kak, pedas manis.
1: Iya, pedas manis.
0: Oke, harganya berapa kak?
1: Kalau yang ini 30 ribu.
0: 30 ribu. Oh baik. Tapi masih sangat affordable banget loh guys.
1: Masih standar.
0: Masih standar banget gitu ya. Jadi ini bisa jadi pilihan snack kalian untuk nonton, untuk ngapain aja sih, untuk sama temen. Coba Marzaif.
1: Buat ya. Oleh-oleh juga bisa.
0: Buat oleh-oleh juga bisa. Ah, kalau mau pemesanan gede, kayak mau langsung ke Marzaif, bisa.
1: Bisa.
0: Kayak kayak mau...
1: Ada kok nomornya, kita kan di Instagram juga ada tuh. Nanti dia langsung ke nomor admin kita masuk.
0: In case kayak kalau kamu mau pesan langsung ke Marzaifnya, kayak mau oleh-oleh gitu ya, yang langsung skala besar. Atau kamu mau reseller juga?
1: Iya.
0: Kamu bisa langsung hubungin Instagram Marzaif.
1: Iya, Marzaif Snack. Nah, di sana ada nomor admin kita.
0: Betul, langsung nego di situ ya, teman berdua ya. Oke, pertanyaan. Setelah melewati perjalanan sejauh ini, pencapaian Marzaif yang paling Kak Mei banggakan apa sih, Kak? Pencapaian Marzaif yang paling Kak Mei banggain sampai sekarang tuh apa?
1: Banyak kayaknya ya.
0: Apa tuh yang paling berkesan dalam hati Kakak?
1: Kalau saya sih perjuangannya sih dulu yang saya ingat tuh, perjuangan bersama suami gitu. Gak sia-sia perjuangan kita dari 2019 sampai sekarang itu. Dan kita tuh difasilitasi dari dinas itu kayak mulai dari PIRT, terus NIB, terus halal, terus mengurus brand, dan itu alhamdulillah itu kita difasilitasi semua gitu. Bahkan teman-teman banyak juga nanyain, kok kamu bisa ya dapat itu semua gratis gitu. Kan mungkin ya di luar sana teman-teman, ya kita rambut sama hitam ya mungkin pendapat berbeda, ada juga yang iri, ada juga yang tapi saya tetap menanggapi dengan positif.

0: seperti itu. Saya bilang ya.
1: Dia ada seleksinya ya kak ya?
0: Iya, kita diseleksi. Di ada ujiannya juga, oh, gitu kan, ada ngisi-ngisinya
1: kan
0: juga.
1: Disaring dulu iya. Ya. Ya nggak serta merta ikut bener. Langsung dapat gitu ya.
0: Benar.
1: Ada perjuangan, bener. Ada darah di situ ya teman produk.
0: Dan produk kita ini juga dikurasi kak. Kak Donok dulu kan mau packaging Marsha itu kan nggak seperti ini langsung. Jadi kita tuh ada kurasi-kurasi dari Bank Indonesia gitu.
1: Oh. Nah untuk pengemasan,
0: iya,
1: untuk packaging.
0: Iya packagingnya. Jadi dulu tuh memang nggak kayak gini sih yang seperti ini dulu.
1: Transparan gitu.
0: Ikut pertama kurasi itu dulu memang nggak lulus loh pertama.
1: Oke. Okay, okay.
0: Nah tapi banyak teman-teman sekarang ikut, oh saya nggak lulus gitu kan agak malu. Tapi memang nggak malu gitu. Kita kita jangan malu gitu. Maksudnya kita harus lebih
1: suka aku kayak
0: kita gini. Gali lagi gitu. Kok nggak harus malu gitu kan? Teman-teman udah ngikutin kurasi, terus hari ini nggak lolos, besok kita tanya nih ada link lagi nih mau coba lagi, ah kemarin aja nggak lolos, mau boro-boro mager. Tapi saya waktu itu saya bilang saya waktu itu juga nggak lolos di hari pertama, tapi ada lagi kesempatan saya ikutin gitu, saya perbaiki di mana sih salahnya, di mana sih kok bisa saya nggak lolos, saya cari tahu gitu. Dan alhamdulillah ketika kurasi kedua itu bahkan di tingkat internasional kak. Nah alhamdulillah lolos gitu.
1: Wah, keren.
0: Banyak ilmunya dari sana gitu.
1: Emang harus terus mencoba ya?
0: Iya kita harus mencoba dan terus
1: jalan
0: mencoba.
1: Jalan itu gak selalu mulus.
0: Benar kak. Karena
1: jadi mental harus
0: kuat. Ya, karena di usaha ini saya sekarang ini sebagai owner Marsha Eve, saya juga sekarang belum merasa hebat. Di dunia ini kita gak ada hebatnya, maksudnya gak habis ya.
1: Terus
0: kita
1: berkembang
0: belajar, terus belajar, belajar dan terus belajar seperti itu.
1: Keren sih. Makanya mental yang kayak gini nih yang harus terus dipupuk gitu ya.
0: Iya.
1: Karena dunia terus berkembang, juga dunia bisnis juga terus harus mengikuti perkembangan.
0: Iya,
1: gitu
0: kita
1: ya.
0: Harus mengikuti.
1: Harus rajin upgrade ilmu.
0: Iya, upgrade terus gitu. Tuh, pokoknya upgrade. Semangat aja deh, pokoknya semangat dan bertemanlah sama teman-teman yang pikirannya yang maju juga, yang
1: betul,
0: positif.
1: Betul.
0: Jangan nanti kita berteman sama teman, kita bukan milih-milih teman, tapi bertemanlah dengan teman yang satu frekuensi dengan kita, berpikiran
1: setuju.
0: Positif
1: karena
0: dan yang maju juga. Gitu.
1: Lingkungan akan mempengaruhi bagaimana perkembangan kita.
0: Kalau kita berteman sama teman kita yang suka ngeluh-ngeluh, ujung-ujung kita juga ngeluh juga gitu. Kayaknya di usaha itu kita gak usah banyak ngeluh, kita lakukan aja dulu seperti itu.
1: Keren, keren, keren, keren. Nah menurut Kak Mei, lebih penting punya modal besar atau berani mulai aja dulu?
0: Saya kalau ini saya tegaskan, saya mau mulai aja dulu.
1: Kenapa kak? Kenapa gitu?
0: Karena saya sendiri dengan suami itu gak punya modal kak Denok. Benar.
1: Awal-awal itu?
0: Iya. Dan saya di sini bercerita, saya bukannya untuk apa ya?
1: Ini peres ya.
0: Iya, ini real kenyataan. Waktu itu dengan suami itu saya itu emang modal itu percaya nggak kakak 100.000?
1: Mah bohong.
0: Percaya nggak sih? Saya nggak
1: sih.
0: Bener. Saya mau cerita gini. Dulu kak Denok, suami itu masih bekerja dengan orang. Terus meme itu berpikir gini. Saya di rumah aja, saya kepengen lah punya usaha dan gak mungkin suatu saat nanti suami ini bisa kerja terus sama orang gitu. Saya juga pengen punya usaha kecil-kecilan. Terus suami bilang, emangnya mama kepengen usaha apa? Saya pengen jualan kerupuk opak. Nah ini yang Meme bilang tadi, ini
1: awalnya.
0: Pertama awalnya tuh opak.
1: Oke.
0: Nah kerupuk opak ini tuh kak, ini kan dia beli jadi. Dan
1: oh iya, iya.
0: Dia kan beli jadi, terus kita
1: emang
0: jemur.
1: Rasanya opak ya opak ya.
0: Kita sortir. Jadi waktu itu Meme beli ini 1 kilo dikasih uang 100.000, masih ingat waktu
1: ya
0: itu 100.000 kak. Dan Meme menggunakan wajan yang sederhana,
1: yang seadanya
0: beli
1: di rumah
0: ya, kuali yang kecil. Terus kompornya masih kompor tempat kita masak sendiri. Itu Meme lakukan. Mungkin teman-teman percaya apa enggak, tapi saya sudah melakukan.
1: Tapi
0: di tahun 2019
1: sih, dari cara ngomongnya aja terlihat ya semangat untuk berusaha dan juga menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Itu kelihatan banget gitu loh kalau Kak Meme ini konsisten orangnya.
0: Masya Allah.
1: Semangatnya berapi-api, nular energinya dan luar biasa. Boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk Marsha Eve. Tidak terasa kita tinggal 1 menit terakhir. Apa pesan yang pengen kakak?
0: Kok cepat banget sih?
1: Gak berasa kan? Apa pesan yang pengen kakak sampaikan kepada teman produa di luar sana yang masih ragu untuk memulai?
0: Oke, untuk teman-teman semuanya, ini pesan dari saya selaku owner Marsha Eve Snack. Kalau kita punya usaha, kita satu kuncinya konsisten dan mulai aja dulu. Jangan mikirkan modal besar, karena saya sendiri dulu tuh juga enggak pakai modal besar. Emang sih semuanya butuh duit, tapi kita maju aja dulu, itu aja sih. Tetap semangat, jangan menyerah.
1: Luar
0: tetap
1: biasa.
0: Semangat untuk UMKM Kota Batam.
1: Tetap semangat untuk UMKM Kota Batam. luar biasa KBB dari Marsaif. Itulah tadi untuk UMKM Talk Show kita di Muda Kreatif bersama dengan owner Marsaif Snack, oleh-oleh khas Kota Batam. Akhirnya kita harus pamit. Aku Denok Mutiarawati.
0: Saya owner Marsaif Snack, pamit undur dulu.
1: Dan bye.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: another day to be a little more lucky.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: fix ya. Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
1: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak tau, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
1: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
1: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
1: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Kalau berdua masih di santai siang barengan aku dan Putih Rawati. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol di Muda Kreatif ya, barengan owner Marsha If Snack, Kak Mei. Dan sekarang aku balik lagi nemenin kamu di Sansi santai siang. Kita bakalan ngobrol tentang international update, ada juga tentang olahraga, ada juga tentang entertainment update. Tapi ini aku belum mencari informasinya, tapi ya dari tadi aku too caught up mencoba makanan dari Kak Mei tadi, enak banget lah gitu itunya teman berdua snacknya. Jadi kayak tiba-tiba pas ngemil-ngemil tiba-tiba udah setengah dua. Ya aku belum call lagi nih. But it's okay ya, jangan sedih ya. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol banyak. Give me time, give me 5 to 7 minutes untuk mengcombine info yang bakalan aku update ke kamu. So keep tune in at Santai Siang.

teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

Kalau berdua masih di santai siang ya, barengan aku Denok Mutiarawati masih nemenin kamu di menit ke-46 lepas dari jam 1. Kita bahas tentang olahraga dulu. Kita bahas dulu MC Lionel Messi maksudnya, yang akhirnya udah say goodbye untuk satu era besar sepak bola dunia ya teman berdua. Jadi kan udah pensiun nih ceritanya dia nih. Pensiun dari timnas Argentina ya. Setelah perjalanan panjang dia selama 21 tahun kalau gak salah ya teman berdua. Dan debut pertama Messi itu, kita tarik lagi ya historical momennya dia ya. Pertama kali debut barengan timnas Argentina itu Messi di tanggal 17 Agustus 2005 versus Hungaria pada saat itu. Nah lucunya debut itu cuman berlangsung 2 menit nih, gara-gara Messi dapat kartu merah. Terus dari debut yang awkward itu, siapa sangka ternyata perjalanannya dia makin fantastis ya guys ya. Habis itu kan 2006 dia tampil di Piala Dunia perdananya dia pas dia masih 18 tahun. Di situ dia langsung cetak 1 gol tuh, 1 assist juga ketika Argentina menang telak 6-0 lawan Serbia ya teman berdua. Dan juga dia 3 kali mencapai final Piala Dunia untuk 2014, 2022, 2026. Kan 2014 walaupun sampai final Argentina kalah ya dari Jerman ya. 2022 nih akhirnya terbayar karena akhirnya dia menang lawan Prancis kan, di sini kan naik podium ya. Terus juga Messi dapat pencetak gol terbanyak juga kalau enggak salah. Oh, best player kalau enggak salah teman berdua. 2026 Argentina sampai final tapi kalah dengan Spanyol ya. Tapi sebelum menjadi juara dunia, Messi juga pernah mengalami titik terendah loh sama Argentina guys. Tahun 2016 gagal kan Copa America. Messi sempat bilang dia pensiun pada saat itu tapi gak jadi, karena publik pengen dia comeback ya teman berdua. Dan keputusan comeback ini menjadi salah satu keputusan terbaik dalam karirnya, karena setelah itu Argentina berubah menjadi mesin trofi. Wah, Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024. Dan semuanya diraih ketika Messi bersama dengan Argentina. So yeah, so long and farewell for Argentina soccer heroes ya teman berdua. Messi datang sebagai anak ajaib berusia 18 tahun dan pergi sebagai legenda Argentina. Thank you Leo. The era is ending, but the legacy stays forever. Messi everybody.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Guys, masih di santai siang. Ini info terakhir sebelum aku pamit ya Wak ya. Kita bahas dulu nih kabar yang mind blowing ya, dari salah satu grup band era 90-an sampai 2000-an. NTRL, Metral ya dulu ya namanya ya. NTRL ini bakal kembali keliling Indonesia guys. Tapi kali ini konsernya punya cerita yang lebih besar daripada sekedar musik dan juga nostalgia. Nah, NTRL akan menggelar tour bertajuk NTRL XSLR Tour Bapak Anak, yang akan keliling ke 6 kota yang ada di Indonesia dan bakalan dimulai nanti di Yogyakarta tanggal 19 September 2026. Nah, yang menarik, Netral gak jalan sendirian ya, mereka menggandeng SLR ditambah sederet musisi pendukung yang akan ikut meramaikan perjalanan tour ini. Dari namanya aja, Tour Bapak Anak ini sebenarnya udah kayak terasa ada konsep lintas generasi gak sih, Wak? Dan Netral sendiri mewakili generasi yang sudah lama malam melintang di skena musik Indonesia, sementara SLR membawa energi generasi yang lebih muda ya. Jadi makanya kayak Bapak Anak gitu ya, Wak ya. Dan ini bukan cuman konser biasa guys, ini kayak bapak dan anak yang akhirnya pergi touring bareng gitu ya Wak ya. Nah, serunya penonton juga bisa datang dari berbagai generasi, different generation, same stage, same energy. Tapi yang bikin mind blowing, tour mereka ini ada misi sosialnya loh guys. Karena Netral dan tim gak cuman pengen tour doang, mereka juga pengen ngasih perhatian kepada salah satu kelompok yang jasanya sangat besar dalam pendidikan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan guru honorer. Jadi sepanjang rangkaian tour akan ada lelang merchandise, dan dari hasil lelang itu bakalan dialokasikan secara langsung kepada guru-guru honorer di setiap kota yang mereka singgahi. Jadi konsernya mampir ke masing-masing kota, ada lelang hasilnya untuk donasi ke guru honorer gitu ya. Jadi gitu ya teman Pro 2 ya, menarik banget. You get the merch, someone else get the benefit. Jadi buat teman Pro 2 yang suka musik Indonesia, khususnya Netral, 19 September 2026 Jogja jadi titik awalnya, dan ke 6 kota. Konsepnya menarik, musik lintas generasi, nostalgia, energi anak muda, sekaligus kepedulian sosial. So ya, itu tadi info yang menutup perjumpaan kita di Santai Siang. Aku pamit undur diri, coming up next, sore ceria kalian ditemenin sama Dinding. And bye-bye.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.

0: Ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas udah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya, bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: FM, teman terbaik kamu.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Sore Ceria ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini Manda punya informasi buat kamu nih dari dunia K-pop ya. Jadi ini salah satu member dari Cat's Eye yaitu Sofia ini dipastikan gak ikut dalam rangkaian tur Eropa dan Inggris Raya yang bertajuk The Wild World Tour gitu ya, yang akan dimulai di Dublin pada 1 September 2026. Jadi pengumuman ini tuh disampaikan oleh Hype dan juga Gavin pada Minggu 30 Agustus waktu setempat, dan tepat menjelang dimulainya rangkaian tour Cat's Eye di Eropa ya tahun 2022 ya. Sofia ini sebelumnya memang sedang menjalani hiatus sementara dari berbagai aktivitas bersama grupnya gitu. Agensi juga menjelaskan bahwa selama masa hiatus ini Sofia akan memprioritaskan kesehatan mentalnya dan juga kesejahteraan dirinya nih teman Pro 2 ya. Jadi Hype juga memastikan mereka ini memberikan dukungan serta sumber daya yang dibutuhkan selama Sofia itu fokus memulihkan dan menjaga kondisinya. Jadi buat kamu para icons ya yang sudah menunggu penampilan Cat's Eye di Eropa gitu ya, Sofia dipastikan gak akan ikut gitu ya seluruh jadwal tour di wilayah itu termasuk pertunjukan di Inggris Raya. Nah keputusan ini tuh tentunya cukup bikin penggemar kecewa ya tahun Pro 2 ya, apalagi kalau apa ya sudah punya harapan gitu ya untuk melihat Cat's Eye tampil dengan formasi lengkap. Tapi di sisi lain kesehatan dan kondisi pribadi artis tuh memang tetap jadi hal yang penting gitu ya. Jadi ya semoga Sofia sendiri semasa hiatus ini benar-benar bisa istirahat gitu ya, dan juga recharge, fokus dulu sama dirinya. Semoga cepat pulih dan juga kembali bersama Cat's Eye ya teman-teman berdua ya. Dan informasi ini aku baca langsung dari rri.co.id.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.

Balik lagi di Sore Ceria teman Pro 2 dan masih menemani kamu. Anyway, teman Pro 2 ini biasanya kalau ngomongin pertandingan gulat gitu ya, pasti kita yang kebayang tuh ya ada ring gitu ya, terus dikelilingin sama penonton gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, tapi ini tuh agak berbeda nih teman Pro 2 ya. Jadi ini tuh ring gulatnya justru ada di tengah kolam renang gitu ya. Ini seru banget, ini beneran ada. Aku juga baru lihat gitu ya tadi di media sosial gitu ya. Ini tuh namanya ajang gulat profesional Watermania. Jadi tuh konsepnya tuh emang gak biasa ya. Ringnya itu mengapung di atas kolam renang gitu teman Pro 2. Jadi kayak para pegulat itu gak cuman bertanding di atas ring gitu ya, tapi juga memanfaatkan area air di sekelilingnya. Jadi kebayang gak sih kamu kayak lagi serius-seriusnya mau membanting lawan gitu ya, namanya juga gulat gitu. Ternyata posisi ringnya itu di tengah kolam renang dan juga jadi miring gitu loh. Jadi kalau salah langkah tuh bukan cuman jatuh ke matras, tapi juga bisa langsung kelempar ke air gitu ya teman Pro 2 ya. Dan justru konsep unik ini tuh yang bikin Watermania ini jadi sorotan. Jadi ribuan penggemar gulat itu tertarik gitu ya melihat pertandingan ini tuh dengan suasana yang pastinya berbeda dari gulat biasa gitu ya. Videonya juga rame banget dibicarakan di media sosial ya teman Pro 2 ya, karena memang aksinya tuh kelihatan seru gitu. Ini kalau dilihat-lihat mungkin ya kayak vibes-nya tuh kayak perang guling gitu lah ya waktu 17 Agustus tuh teman Pro 2 ya. Jadi langsung jatuh ke air gitu. Tapi ini levelnya beda, ada ringnya tapi di atas air gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi ya walaupun konsepnya terlihat fun gitu ya, para pegulat ini tentunya juga tetap butuh teknik dan fisik yang kuat gitu ya, karena tetap judulnya tuh pertandingan gulat, cuman memang arenanya aja nih yang agak lain dari biasanya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: teman Pro2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana, Kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya, lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Nggak kerasa teman Pro 2, sudah hampir jam 7 malam nih ya. Sudah saatnya mana pamit dulu dari Sore Ceria nih, edisi 1 September 2026 ya. Karena juga udah nggak sore lagi, udah mulai gelap nih ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi di jalan pulang kerja, hati-hati di jalan teman Pro 2. Semoga gak kena macet gitu ya jam-jam segini, karena semua barengan pulang kerjanya gitu ya. Dan nanti di jam 7 malam ini teman Pro 2 akan ada musik live chat dari Pro 2 FM Jakarta. Dan malam ini tuh bintang tamunya ada Alan Anderson dan juga Rimar ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang ngefans, kamu bisa dengerin di Pro 2 Batam itu di jam 7 sampai jam 8 malam nanti. Dan juga nanti baru ada jaga malam gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu malam pamit dulu, terima kasih teman Pro 2, bye-bye.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. It's Rewind. You are listening.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo Edi Tamah di malam hari ini. Gimana kabar kamu teman berdua di hari Selasa ini membuka bulan September ya, di tanggal 1 banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru di teman Pro 2. Karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi nih. Tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman Pro 2? Langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga obrolannya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep. Tadi tiba-tiba pas Rior datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai.
3: Masih dalam rangka merayakan.
1: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik. Alhamdulillah baik.
1: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
3: Aku
2: kayaknya
3: sama
2: bikin lagu mulu.
3: Kan independen kan.
1: Asik, bener.
3: Menggunakan kesempatan ini.
1: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
3: Tergantung mood sih Kak sebenarnya. Okay. Iya. Jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
1: Buset.
3: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Nulis-nulis enggak Rimar? Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya malah jadi enggak terinspirasi bikin lagu.
1: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
3: butterfly era enggak sih Rimar?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
1: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
1: Oh, I see. Masih abu-abu kan.
3: Kepompong era lah. Soon butterfly.
1: Ya belum letek ya.
2: Iya.
3: Atau dragonfly era.
1: Waduh. Apa sapung?
3: Capung.
1: Alright. Dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
1: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya? Mm-mm. Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
3: Lama
2: kita
3: banget.
2: Kita sudah 10 tahun berteman.
1: Wow.
3: Iya.
1: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
3: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
1: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season. Ya?
3: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
1: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
1: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
3: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu loh.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga juga lucu sih pas nyadar. Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
3: Iya, anniversary satu dekade.
1: Satu dekade.
2: Anniversary satu dekade pertemanan.
1: Bener. Ih, seru.
3: Love. Tapi, kan?
1: Love banget. 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama
3: iya,
1: banget.
3: Iya, lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
1: Iya. Aduh. Gak salah sih.
3: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
1: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak? Bahkan.
3: Enggak sih. Kita, wow. Kita really? Sangat compromising kan.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
3: Sekali.
1: Oke. Okay.
3: Jujur iya Kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
1: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru.
3: Jangan.
2: Ya biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
1: Bener.
3: Compromising kan.
1: Bener.
3: Compromising.
1: Bener. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
1: Oke. Okay. Straight to the point ya.
2: Terus gitu sebenarnya enaknya Kak Alan tuh orangnya tuh gak pernah bohong-bohong gitu. Jadinya bener-bener udah itu gitu. Terus kalau misalkan gak suka sama orang, ya udahlah gak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, mm-hmm. kalian bisa baik lagi.
1: Oke. Oh, I see, paham. Berarti emang orangnya tulus ya. Mm-hmm.
2: Tulus yeah. banget dan sangat family man.
1: Asik. Wow.
3: Tulus teh hijau gitu.
1: Aduh. Itu tulus ya, bener-bener. Sekarang gantian. Menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
3: Rimar tuh orang yang sangat baik. Mm-mm. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
1: Oke.
3: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun. Itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
1: Benar.
3: Dia akan
1: tetap berusaha
3: mengambil ya? Kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
1: Oke. Okay.
3: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
1: Iya. Yeah.
3: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
1: Betul.
3: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
1: putihnya.
3: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
1: Wow.
3: Yang kadang membuat aku emosi.
1: Jujur, paham.
3: Yang kayak, ya udahlah, bye. Gitu.
1: ini udah big no loh gitu.
3: Iya dia kak, oh mungkin ini kali kak, aku kayak. Udah kamu tidur lah, nanti ngobrol lagi. Iya, yang bikin tahu ya kak, kadang tuh ngerti kan maksud aku
1: ya, emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
3: Karena memang ada baiknya juga. Bener. Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
1: Yaudah, iya. Oh wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine. Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
3: Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
1: Okay.
3: Itu adalah impian Alan, Kak.
1: Iya,
3: suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
1: Betul.
3: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
1: Versi Indonya.
3: Jadi kita ke kearifan lokal dulu.
1: Betul.
3: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
1: Nah,
3: tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
1: Okay.
3: Aku imagination nomor satu, Kak.
1: Asik.
3: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
1: Bener.
3: Cuma menurut aku tetap nomor
1: tetap
3: satu.
1: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
3: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016, aku tuh nyuruh dia, kamu ikut Idol.
1: Oh kak. Iya.
3: Nah, aduh kak, tapi aku udah bersama label, aku kayak, apa sih?
1: Terus kayak, balik lagi, Alan being Alan ya.
3: Terus kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
1: Oke, dan akhirnya
3: dia ikut Idol, Kak.
1: Dan
3: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur deh.
2: Sumpah, bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
1: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
3: Iya, gitu dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus kayak gitu jadi teman-teman yang ampe di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
3: Iya, harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. Serius.
2: Dan ya dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
1: Iya, 3
2: kali vote itu.
1: Bener. Wow.
3: Iya, aku sampai absen, Kak.
1: Iya.
3: Udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai absen terus udah gitu masih terbawah lagi.
3: Iya. Terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualan ya di TikTok
1: bener.
3: Dan dulu kan pandemi kan orang kan lagi nonton banyak ya.
1: Yes, benar.
3: Ribuan, Kak.
1: Bener.
3: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
1: Aduh, langsung end ya. Wow.
3: Terus sempat ada apa? Clubhouse kan dulu.
1: Iya, benar.
3: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya, minta bukti.
3: Iya.
1: Wow.
2: Terus lucu lagi Kak Alan bilang gini. Aduh, aku sampai enggak tahu lagi kalau misalnya masih terbawah juga aku udah absen.
3: Iya. Dia kan suka ini ya, bottom ya.
1: Iya, benar. Posisi bottom ya, posisi bawah.
2: Bottom 3, bottom 2. Ya, minggu depan bottom 1 dong.
3: Iya. Enggak boleh ini kalau udah bottom, aku nggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku kak, aku pakai buat WA, Rimar, iya mamaku, kakakku, bukan aku paksa semuanya.
1: Buset. Dibayar berapa Rimar?
3: Dibayar dengan cinta kasih kan.
1: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, tadi gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemani sama Editama di malam hari ini dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
2: Betul.
1: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
2: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
1: Oke.
2: Okay. Itu aja. Mm-hmm. Secara singkat. Coba bisa nyatanya Rimar. Sebagai penyanyi.
1: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
3: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
1: Oh, I see. Kebayang-bayang.
3: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
1: Benar. So, ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
3: Betul,
1: gitu kan.
3: Betul, gitu ceritanya.
1: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
3: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh, ini tuh sebenarnya kisah kita berdua.
1: Oke. Okay.
3: Cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago. Apa kalau enggak Kak?
4: I was dreaming of the man I'd be
3: chasing close and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu, padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
1: Oh,
3: gitu.
1: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
2: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
3: Dan betul. Momen juga sih, momen mungkin momennya pas gitu, kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
1: Bener.
3: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
1: Oh oke, okay. I see. Maaf salpok.
3: Kenapa ini?
1: Salpok.
2: Aku pegang juga akhirnya.
1: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
3: iya,
1: gitu kan.
3: Betul.
1: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
2: Betul.
1: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
2: Jadi ketika mendengar lagu ini, aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini, Kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
1: Asik.
2: Gitu. Konon katanya.
1: Itu beda lagu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright. Gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Love You Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimar.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue.
1: Wow, tapi emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimar menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti
1: ya.
2: Ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya aja dibuka dengan ini ya. Iya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Secara ini produsernya soalnya di sekolah.
1: Oh iya, wow, yeah. Oke, produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo, kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
3: Wah, oke, aku Anggia Anggun. Oke. Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Okay, mungkin Anggunli kan?
1: Anggunli, waduh. Oke, mungkin secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, nah ini kita ceritain berarti ya.
1: Jadi boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi dengan berbekal konsep itu maka kita oke, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chord terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya duluan ini
1: yang kecetus ya.
3: Betul.
2: Yes. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
1: Oke.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Versi satunya?
2: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, kak.
1: Oh gitu.
3: Yeah.
1: Oh wow, oke. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimar tuh nyanyi bahasa Inggris, kak.
1: Oke.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan virusnya nggak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
1: Yeah,
2: tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak nggak ngerti black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan Rimar nih dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak, bener, gemilang bener. Realit menurut aku.
3: Gemilang realit, lagu kan.
2: jadi kenapa tidak gitu loh?
1: Oke.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
1: Oke, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Kok gitu banget? Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu loh.
1: Masih.
3: Habis itu pakai. Oh.
2: Bisa enggak pakai whistle? Tiba-tiba. Okay, okay.
1: Iya, maksudnya ketawa
2: banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimar ya. Oke, tapi kalau dari Rimar sendiri nih ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow, oke.
3: Okay. Supaya itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh yaudah kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku mikirnya. Gak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak, gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar, ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah Mai gitu kan.
2: Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya kak karena aku tuh salah-salah terus.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada part yang harmoni kak yang na na na na na na na na na. Itu kak udah ulang 50 juta kali kak. Wow. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk kak. Tidak disebutkan.
1: Betul.
2: Miss of humanity.
1: Tervalidasi ya sudah ya.
2: Contohnya kak.
1: Oh wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Enggak, Rimar enggak, aku. Oke.
1: Iya. Iya, makanya tadi kalau Alan.
2: Aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer kak.
1: Oke.
2: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget.

0: banget kak.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau kalau menurut aku tuh kak Alan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
0: Iya, jadi okay, okay. Kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran kak notasi-notasi itu. Tapi okay. Kalian tuh kepikiran. Cuman kalian nggak bisa harmoni kan. Jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh kalian
1: bisa,
0: jago banget.
2: Amin.
1: Astaga, oke. Okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya, sangat dar-dar-dor.
2: Seperti ke dak dik duk dar
0: sih. Iya benar sih. Malah aku kedinginan.
2: Iya. Aduh. Lebih parah ke Anggi ya ngeditnya.
0: Kenapa oh tuh? Iya, itu lebih luar biasa
2: itu
0: lagi.
2: Lebih
0: sih.
2: Luar biasa. Tiba-tiba wow kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-darnya dia kak.
1: Oke. Okay.
2: Aku iya. Lebih ke dak dik duk dar gitu.
0: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu
2: volumenya,
0: gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget kerekamnya. Jadi kak Anggia pas denger gini, hah gimana nih? Kok kecil?
2: Diedit lah sama dia.
0: Untung masih bisa selamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
1: bener.
2: Vokal coach, harmonizer kayaknya kesini nggak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke. Okay. Oh, wow.
2: Iya.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih ya. Alan bilang aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, kak kita rekaman malam ini. Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: Oh demo kali ya, mau nyari-nyari dulu kali ya gitu. Mau gimananya gitu. Sudah dia tengah malam kirim data.
1: Oke.
0: Iya.
3: Dia fotoin dulu Rimar ketiduran gitu. Oke. <Okay. laughs> Ini udah kayak,
0: udah gak kuat, benar udah gak kuat.
2: Tapi aku kak memang orang yang gak sabaran kak.
1: Oke.
2: Okay. Tanyalah beliau gimana kak.
1: Gimana tuh gimana? Gak sabaran.
3: Jadi iya, kak Alan tuh excited banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke,
3: gitu.
1: Paham.
3: Jadi kayak, kak ini yang tadi ya, oke. Terus aku harus nanya dulu, ini mau kapan kak? Besok bisa.
2: Iya, itu pun besok menurut aku udah lama kak.
1: Iya bener.
2: Besok tuh kayak, aduh ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang nggak bisa tidur kak, kayak ya ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar dedor itu berarti.
2: Sedar dak dik duk der kalau aku.
1: Dik duk der ya.
2: Ini dar der dor.
1: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang ingin bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dag Dig Duk Der dan Dor buat Kangi.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu.
0: Bener.
1: Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama, dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan, berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar. Forever.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah.
2: Itu akan sama awak, Kak,
0: sama
2: pada ujungnya. Iya.
0: Betul.
1: Itu doa kita ya.
2: Iya.
1: Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
2: Sama awak.
0: Sama awak, benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Betul. Kan. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
0: Bener.
2: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
1: tidak bayar apa-apa, Pak.
2: Pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai
0: pakai
2: pencipta lagu. Go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya. Yeah.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia.
2: Kira, oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh.
2: Loh, lagu ini.
0: Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja nih barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di
0: Betul.
1: TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadinya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Waduh.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa. Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya?
2: Yeah.
0: Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan?
2: Betul.
0: Bener-bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh ya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu ya. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki

0: Visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Memuja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Herbatan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam bareng sama Yudi Semen, kamu dijaga malam hari ini. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat juga teman Pro 2 ya. Kamu tau gak sih? Ini buku sejarah terbaru Indonesia ini sudah dirilis. Ini adalah buku yang memang sudah di planning dari beberapa tahun yang lalu ya, yang sudah resmi sekarang diluncurkan sama Kemenbud. Jadi ada 5 jilid ya, yang barusan dirilis. Masing-masing itu tebalnya lumayan ya, sampai 5.000 halaman gitu. Totalnya katanya rencananya nanti ada sampai 10 atau 11 jilid buku gitu. Banyak kan? Nah ini baru 5 aja udah segitu sama Pro 2. Ini disusun sama 123 sejarawan dan pakar dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga. Dan isinya adalah Indonesia sentris. Jadi nempatin Indonesia sebagai subjek aktifnya. Sama ada revisi narasi lama kayak mitos penjajahan 350 tahun. Dan menonjolkan perjuangan dan perlawanan lokal. Nah 5 jilid itu apa aja sih? Yang udah rilis ya, kamu bisa nonton, bisa baca juga secara gratis ya. Tinggal cari aja misalnya di Google atau di search engine kamu, buku sejarah Indonesia terbaru PDF, nanti bisa download dan bisa baca di Pustaka Budaya, portalnya di situ. Tuh, langsung baca juga bisa. Jadi ada 5 jilid, yang pertama namanya Akar Peradaban Nusantara. Jilid 2, judulnya Nusantara dalam Jaringan Global. Jilid 3, Nusantara dalam Jaringan Global Timur Tengah lebih spesifik. Jilid 4-nya Interaksi Awal dengan Barat, Kompetisi dan Aliansi. Dan jilid 5-nya yang baru dirilis adalah Masyarakat Indonesia dan Terbentuknya Negara Kolonial. Tuh, 5 jilid. Silahkan kalau mau dibaca teman Pro 2 ya. Ini menurut aku menarik juga karena ada beberapa aku lebih penasaran tuh sama narasi yang penjajahan 350 tahun itu dirubah jadi apa? Seperti apa kalau dari sejarawan-sejarawan sekarang itu memandangnya gitu. Karena banyak versi-versi ya teman Pro 2. Silahkan dibaca dulu sebelum komentar, kayaknya aku juga gak bisa komentar banyak karena belum baca sih ya. Soalnya lumayan 5.000 halaman tuh habis berapa bulan ya atau berapa hari ya?

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

0: Perkembangan dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: One, two, three, four.

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno, justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Jaga malam masih nemenin kamu sama Pro 2 malam hari ini. Ya, dari banyak syuting-syuting kenapa lama? Karena itu dia. Nah, ini mungkin ada sesuatu yang bakal kamu lihat nanti sama Pro 2 menuju hari radio tanggal 11 September ya. Ini banyak yang udah kita siapin untuk di hari radio nanti. Mungkin agak sedikit berbeda mungkin dari tahun kemarin, tapi ya mudah-mudahan ini perbedaan yang lebih bagus gitu ya. Anyway, mudah-mudahan tetap sehat sama Pro 2. Cuaca masih juga tidak menentu di Batam kayaknya. Dan air ya, air, masalah air tuh yang rame banget dari kemarin aku liatin sampai sekarang. Ya, berasa banget gak sih? Di rumahku tuh masih berasa loh. Rumahku daerah Batam Center deket jalurnya Marsilia sama Rosedale. Itu airnya gak mati memang, cuman airnya kecil, jauh lebih kecil. Tekanannya lebih kecil dibanding sebelum-sebelumnya. Bahkan kemarin aku baca berita katanya di Marina, teman-teman yang tinggal di Marina tuh udah berapa hari gak ada air gitu kan. Terus juga kesulitan. Nah, di beberapa tempat juga daerah Batam Center, daerah-daerah Teluk Tering situ tuh katanya ada juga yang masih tidak mengalir airnya dari hari Minggu gitu. Jadi ini masih jadi salah satu concern juga ya, mudah-mudahan sih cepat ngalir lagi. Kalau ngelihat updatean ABH, udah diupdate tadi kayaknya, tadi siang apa sore aku lihat tuh katanya sudah mulai berangsur-angsur pulih lagi. Ya mungkin ada beberapa yang mungkin masih kecil gitu airnya. Katanya gitu, mudah-mudahan sih sudah kembali, tekanannya sudah oke semuanya ya. Karena beberapa tempat makan tuh yang sampai menutup toiletnya karena airnya mati. Ada yang airnya kecil dan itu juga dibukanya sesekali aja. Kalau misalnya mereka nampung air udah lumayan banyak baru dibuka toiletnya, kalau nggak ditutup. Karena nanti orang akan sulit mau nyiram, mau segala macam itu susah. Gitu, aduh ini mana musim panas ya kan, butuh air lumayan banyak. Tapi ada trouble, mudah-mudahan sih cepet balik lagi. Dan lebih better sih harapan aku ya ke depan-depannya. Karena kan kita kayak berapa tahun ini selalu kejadian gitu kan. Air, masalah pipa air yang kena garuk lebaran jalan, kena garuk lagi gitu. Sampai update-annya kalau dari ABH aku lihat tuh udah mengganti pipanya sama yang baru yang lebih gede kalau nggak salah. Mudah-mudahan sih lebih gede dan lebih bagus ya. Dan lebih aman kalau ada pelebaran nyala atau kerjaan apa-apa lagi, karena kita kan banyak digali, semuanya ditanam di tanah, kabel-kabel juga di tanah. Ya kalau gali-galian gitu mudah-mudahan tidak kena lagi. Gitu, jadi air kita di Batam aman. Sampai mungkin nanti ada data center AI, itu yang berbahaya kayaknya.

0: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

di bulan September tanggal 1 tahun Pro 2 ya. Kita ada bulan ini tuh selain hari radio ada bintang radio juga. Cuman pendaftaran kita sudah tutup kemarin di tanggal 30. Ya sekarang waktunya kamu vote dan support jagoan kamu tahun Pro 2. Mungkin bisa cek siapa aja yang masuk di bintang radio tahun ini yang mendaftar ya. Bisa cek di Instagram kita di @pro2 batam itu ada kita repost peserta-pesertanya. Lumayan banyak tahun ini dibanding tahun kemarin kayaknya. Ya kalau gak salah sih lumayan lah ya. Jadi nanti kita akan siaran live juga. Tunggu aja pokoknya di tanggal 3 September. Tanggal 3 September kita bakal ada. Kamu bisa dengerin peserta-peserta bintang radio tahun ini. Dan juga bisa langsung ngevote ya. Lewat Instagram kita di @pro2batam. Dan juga vote lewat nanti ada channel resminya. Ya dan siapa tahu jagoan kamu mewakili Batam nanti untuk ke babak selanjutnya. Gitu. Tuh, kalau yang mungkin tahun ini belum bisa ikut karena usia, kemarin ada yang nanya usianya baru 15 gitu kan. Kita mulai dari 17 tahun, nah itu mungkin bisa ditunggu 2 tahun lagi ya. Atau mungkin yang tahun ini 16 ya tahun depan bisa ikut teman Pro 2. Ini biasanya kita akan adakan setiap tahun di tanggal-tanggal sekian lah ya. Kurang lebih sama di September gitu. Dari Agustus, September, Oktoberan gitu teman Pro 2. Bisa mulainya di Agustus gitu. Jadi pantengin aja terus RRI di Instagram kita, di semua sosial media kita.

Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital.

Teman Pro 2 sudah mau jam 11 malam, waktunya aku pamit dari Jaga Malam hari ini. Terima kasih sudah stay tune bareng sama kita di sini Teman Pro 2. Jaga Malam masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Jadi pastiin stay tune terus di 105,5 Pro 2 FM Batam. Dan jangan lupa nanti tanggal 3 dengerin Bintang Radio RRI Batam. Aku pamit, see you next time, and this is Sienna Spiro with Pure. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: fix ya. Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
1: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
1: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
1: Iya lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
1: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Rabu 2 September 2026. Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sikat Religi Pagi bersama Man Batam. Waktunya sikat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya muliakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Hak Muslim atas Muslim Lainnya. Hak Muslim atas Muslim Lainnya adalah perkara yang berkaitan dengan hablum minan nas. Ibadah seorang Muslim tidak akan lengkap tanpa keseimbangan hablum minallah dan hablum minan nas. Seorang Muslim harus senantiasa menjaga keseimbangan di antara keduanya. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan itu adalah dengan memenuhi hak antar Muslim. Apa saja hak itu? Rasulullah SAW bersabda, Hakul Muslim alal Muslim khamsun, Raddus Salam, wa'iyadatul marid, wattiba'ul janaiz, wa ijabatul da'wah, wa tasmitu ayatis. Yang artinya, hak seorang Muslim terhadap Muslim lainnya ada lima. Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengikuti atau mengurus jenazah hingga dikuburkan, memenuhi undangan, dan menjawab saudaranya lagi bersin dengan mengatakan yang yarhamukallah. Satu, menjawab salam. Salam bukan hanya berfungsi sebagai sapaan, namun juga sebuah doa sekaligus penghormatan. Ada tiga permintaan kepada Allah bagi orang yang disapa, yaitu keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah. Mengucap salam adalah sunnah, namun hukum menjawab salam adalah wajib dan fardu kifayah. Bagi sebagian ulama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan yang sepadan. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 86. 2. Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu adalah suatu muamalah yang dianjurkan dalam Islam. Selain dapat mempererat ukhuwah Islamiyah, perkara ini masih banyak memiliki keutamaan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang Muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga, sehingga dia duduk. Dan apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguk di pagi hari, maka 70 ribu malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguk di sore hari, maka 70 ribu malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. 3. Mengantar jenazah. Mengantar jenazah adalah salah satu pemenuhan atas hak mayit. Merawat dan mengantar jenazah memiliki hukum fardu kifayah. Mengantarkan jenazah ke pemakaman memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengantarkan jenazah hingga mensolatkannya, maka baginya pahala satu qirat. Dan siapa yang mengantarkannya hingga dimakamkan, maka baginya pahala dua qirat. Beliau ditanya, apakah yang dimaksud qirat ya Rasulullah? Beliau menjawab, bagikan dua gunung yang besar. 4. Memenuhi undangan. Hadir saat diundang akan menghadirkan perasaan bahagia bagi orang yang mengundang. Hukum memenuhi undangan menurut mayoritas ulama adalah sunnah mu'akad. Umat Muslim dianjurkan untuk mengusahakan hadir jika tidak ada uzur. Rasulullah bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian diundang walimah, maka hadirlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Mendoakan orang bersin. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin lalu memuji Allah, maka hendaklah kalian mendoakannya. Ucapkan yarhamukallah. Namun jika ia tidak memuji Allah, maka janganlah kalian mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Tasmid diucapkan ketika orang yang bersin mengucap Alhamdulillah sebanyak 3 kali. Sedangkan untuk keempat kalinya, jika masih bersin, lantas ucapkan Yahdikumullah wa yuslih balakun. Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Tetapi jika non-muslim yang mengucapkan Alhamdulillah ketika bersin, maka tidak dibalas dengan Yarhamukallah, melainkan Yahdikumullah wa yuslih balakum. Itulah hak-hak muslim atas muslim lainnya. Jika kalian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kalian akan mempererat dan memperkuat ukhuwah persaudaraan. Dan pun secara tidak langsung, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala makin baik, karena hablum minallah dan hablum minannas itu saling berkaitan. Semoga kita senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

Nih Rabu 2 September 2026 saja untuk update informasinya kamu di Info Pro 2. Satu informasi dilansir dari

0: menuju Pulau Kalimantan dipastikan tetap berjalan normal tanpa gangguan asap karhutla. Pengawasan cuaca ketat terus dilakukan bersama dengan BMKG demi menjamin keselamatan seluruh aktivitas penerbangan. Informasi lainnya, nomor 2, film Rumah Singgah mengangkat perjalanan Carla, seorang atlet lari muda yang menghadapi diagnosis kanker tulang. Penyakit tersebut memaksanya meninggalkan kehidupan yang selama ini dibangun melalui dunia olahraga dan persiapan kompetisi. Dalam menjalin pengobatan, Carla kemudian menetap di sebuah rumah singgah khusus bagi para pasien kanker. Tempat tersebut dikelola Bu Andin dan menjadi ruang pertemuan Carla dan penghuni lainnya. Carla berkenalan dengan Lucky, Tony, dan Pika yang sedang menghadapi perjuangan melawan penyakit. Kehadiran mereka perlahan membantu Carla menghadapi perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupannya. Kebersamaan keempat tokoh tersebut berkembang menjadi persahabatan dipenuhi dukungan dan semangat untuk bertahan. Mereka juga berusaha mewujudkan sebagai keinginan sederhana di tengah keterbatasan yang sedang dihadapi. Film Rumah Singgah digarap sutradara Dian Suno Prastowo dengan naskah ditulis tiga penulis, Kelvin Jaya Hadi, Raditya Kurnia, dan Arya Wibianto, tercatat sebagai penulis skenario film tersebut. Top Pro 2, demikian info Pro 2 pagi hari ini. Sesaat lagi akan hadir program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: Stay tuned on Prodwave FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di pagi hari ini? Ini adalah hari Rabu ya, 2 September 2026. Gimana so far teman Pro 2 masuk di hari kedua di bulan September? Hopefully semua berjalan dengan baik teman Pro 2. Apa yang udah kamu lakuin di hari kemarin, tidak ada penyesalan ya, dan you ready to face hari ini tahun Pro 2 ya dengan semangat yang baru. Pagi hari ini mungkin lagi siap-siap mandi atau mungkin siap-siap mau OTW menuju ke tempat aktivitasnya kamu. Ada yang ke sekolah, ada yang pergi kerja pagi hari ini. Tetap semangat dan tetap berhati-hati di jalan, yang pasti aku dinemenin kamu sampai dengan jam 9 nanti. Ada apa aja informasinya, perkiraan cuaca as always. Kemudian juga nanti kita bakal ngintip gimana lalu lintas di pagi hari ini. Tentunya juga aku butuh informasi dari kamu. Kamu bisa banget berkabar gimana cuaca dan juga perjalanan yang udah kamu lewatin pagi hari ini. Sambil nanti kita bakal ngebahas juga satu tema di pagi hari ini. Dan pasti tahun Pro 2, jangan kemana-mana. Menemani perjalanan kamu satu hits dari Katy Perry, The One That Got Away.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Melly Guslow, Tatahan Lagi, 105,5 FM, Radio Batam, teman terbaik kamu. Yes, you are here with me, Dindin Rusli Anugrah, and still keeping a company on Spada. Dan this is the time for me, Tom Pro 2, untuk memberikan kamu informasi mengenai perkiraan cuaca di hari ini, Rabu 2 September 2026. Aku lansir dari bmkg.go.id, gimana cuaca pagi hari ini? We'll see, Tom Pro 2, untuk belakang Padang. Diperkirakan bakal hujan ringan, Tom Pro 2. Begitu pula dengan Batu Ampar, kemudian Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Sungai Bedu, kemudian Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji. Diperkirakan juga bakal hujan ringan, Tom Pro 2. Hanya di Galang yang diperkirakan hari ini bakal berawan. Wow. Kemarin sempat juga hujan ya. Kayaknya hujan bakal menemani kita di hari ini, tahun kedua ya. Kamu bisa persiapkan aktivitasnya kamu, rencananya kamu hari ini, terutama buat teman-teman yang mungkin punya pekerjaan, outdoor activities tahun kedua ya. Biar gak terganggu aktivitasnya kamu, yang bawa motor mungkin raincoat atau mungkin jas hujan yang bisa dibawa tahun kedua. Ya, berharap hujan hari ini membawa keberkahan, means tidak berlebihan, tidak sampai menyebabkan banjir ya. Walaupun kita tahu banget kadang kalau hujan deras beberapa jam aja itu kadang bisa bikin banjir di beberapa titik ya. Tapi ya mudah-mudahan hari ini hujannya cukup saja bisa membawa kebaikan ya. Ya mungkin kemarin-kemarin sempat panas banget gitu ya. Akankah hari ini hujan? Kita nanti bakal lihat, Tom Pro 2. Itulah perkiraan cuaca ini dilansir dari bmkg.go.id. Benar, Tom Pro 2. Masih nungguin informasi dari kamu yang lagi di jalan, gimana situasi jalanan yang kamu lewatin. Bisa banget kamu berkabar di Instagram kita di @pro2batam ya, Tom Pro 2. Sambil dikasih satu hits dari The Kid Leroy, This Is Slave.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Catch me, catch